0: Disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Prodo FM Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Seneng banget pagi hari ini ketemu lagi bareng aku Ita Saputri di obrolan sepada ya. Oke, jadi belakangan cuacanya makin kerasa ya teman Pro 2. Siangnya panas, terus juga malam ataupun pagi itu sudah mulai dingin gitu kan. Kondisi kayak gini ternyata bukan cuman bikin kita gampang haus atau kulit kering, tapi juga meningkatkan resiko kebakaran lahan, kekurangan air bersih, sampai juga gangguan kesehatan. Nah, yang sering kita lupa di balik kondisi musim kemarau ini, ada banyak orang yang tetap siaga membantu masyarakat. Salah satunya adalah para relawan PMI yang selalu siap turun kalau sewaktu-waktu ada bencana atau mungkin kondisi darurat. Hari ini kita bakal ngobrol gimana sih kesiapsiagaan relawan menghadapi musim kemarau. Dan tentunya apa saja yang mereka lakukan sebelum terjadi bencana. Terus sebenarnya kita ini sebagai masyarakat juga bisa ikut siap dari sekarang gak sih gitu kan. Sudah hadir di studio narasumber yang sudah tidak asing lagi, dari relawan PMI Kabupaten Buleleng, ada Kak Martinus. Kita sapa dulu, selamat pagi Kak Martinus.
1: Selamat pagi Kak Ita.
0: Apa kabar hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar baik Kak Ita.
0: Kabar baik.
1: Kak Ita gimana?
0: Astengkara sehat juga. Kalau kita ngomongin musim kemarau nih Kak Martinus, sebenarnya apa aja sih potensi bencana yang biasanya paling sering muncul di Buleleng?
1: Iya, terima kasih Kak Ita. Ini pengalaman kita, potensi apa sih pada musim kemarau itu terjadi. Mm-mm. Ya kita tidak nutup mata ya. Selama ini kita mengetahui bahwa kalau musim kemarau itu yang terjadi bakalan apa? Mm-hmm. Kebakaran, mm-hmm, semacam itu, krisis air seperti itu. Ya.
0: Okay.
1: Itu aja Kak Ika.
0: Jadi kalau dari pengalaman Kak Martinus sendiri, musim kemarau di tahun-tahun sebelumnya pernah ada kejadian yang seperti apa?
1: Ya, tahun-tahun sebelumnya itu lebih banyak kebakaran sih Kak. Mm-hmm. Ya, lalu krisis air kalau di kampung desa-desa bagian timurnya Buleleng, mm-hmm, gitu. Ya.
0: Oke. Okay. Dan banyak orang yang mikir kalau PMI itu kerjanya baru muncul pas bencana udah terjadi. Padahal sebenarnya sebelum itu juga ada persiapan, kan? Boleh diceritain
1: tentu,
0: apa yang dilakukan relawan menjelang musim kemarau?
1: Tentu kesiapsiagaan terhadap bencana itu pasti sudah diminimalisirkan oleh relawan-relawan PMI. Mm-hmm. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan PMI itu seperti melakukan sosialisasi berkaitan dengan kebencanaan, lalu melakukan kegiatan audiensi bersama pihak-pihak BPBD, mm-hmm, kalau misalnya sebelum kemarau itu apa aja yang perlu dipersiapkan gitu. Lalu kalau misalnya sosialisasi di desa-desa, apa yang dibutuhkan dalam menjelang kemarau itu. Nah, selama ini pengalamannya krisis air sih yang terus-menerus, mm-hmm, dibutuhkan oleh beberapa desa di Kabupaten Buleleng.
0: Oke, nah kalau biasanya musim kemarau seperti ini, laporan yang sering, paling sering muncul ke PMI itu apa?
1: Musim kemarau itu selama ini air sih Kak.
0: Kekurangan air.
1: Kekurangan air, mm-hmm, betul.
0: Itu di wilayah mana biasanya Kak?
1: Itu di wilayah bagian timurnya Kabupaten Buleleng, mm-hmm, beberapa desa, kampungnya itu ada desa Madenan, mm, desa Jula, itu dan lain sebagainya Kak, ya. Pokoknya daerah timur itu kebutuhan airnya banyak Kak, mm-hmm, ya.
0: Oke, okay. Kalau misalnya nih Kak Martinus ada kejadian darurat gitu kan, relawan PMI itu bergeraknya gimana sih? Apakah langsung turun atau mungkin harus nunggu laporan dari instansi tertentu?
1: Nggak bisa langsung, tentu ada mekanismenya, mm-hmm, Kak. Ya.
0: Boleh diceritain?
1: Ya, kalau misalnya kita ada laporan, tentu kita berkoordinasi bersama pihak-pihak terkait semacam BPBD, mm-hmm, seperti itu, lalu pihak-pihak kepolisian gitu, ya baru kita melakukan turun lapangan begitu. Karena apapun yang dibutuhkan dalam bencana tersebut, tentu kita saling koordinasi. Itu. Itu sih Kak Ita.
0: Oke, berarti menurut Kak Martinus, masyarakat sekarang sudah cukup siagakah, sudah cukup siapkah untuk menghadapi musim kemarau, atau mungkin masih banyak yang baru sadar nih setelah kejadian?
1: Beberapa sih sudah sadar, tapi ada beberapa juga yang belum.
0: Mm-mm.
1: Ya, tetapi tentu ini menjadi poin penting bagi pemerintah untuk apa? Untuk bagaimana sih meminimalisir terkait dengan bencana seperti kebakaran.
0: Mm-hmm.
1: Dan tidak menutup kemungkinan juga masyarakat harus sadar lebih dahulu bagaimana sih supaya kebakaran itu tidak terjadi, karena musim kemarau itu ya kita tahu bahwa Kabupaten Buleleng ini dekat pesisir pantai. Tentu kita mesti harus pikirkan terlebih dahulu, rumah tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan api gitu kalau siang. Lalu musim kemarau itu kan ada, dia bersamaan dengan angin kencang seperti itu, makanya perlu disiapkan kita dalam rumah itu menghindari hal-hal yang menimbulkan kebakaran gitu.
0: Mm-hmm.
1: Ya.
0: Okay. Ternyata memang kesiapsiagaan itu gak dimulai saat bencana datang ya teman Pro 2,
1: ya,
0: tapi jauh sebelum itu. Nah nanti kita bakal balik lagi, jangan kemana-mana. Kita bakal ngobrol soal apa aja yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat supaya gak panik waktu musim kemarau. Tetap di obrolan sepada hari ini.

0: Oke, terima kasih teman Prodo untuk kamu yang masih mendengarkan aku di obrolan pada hari ini. Aku masih bareng Kak Martinus, dan sekarang Kak Martinus gak sendiri karena ada Kak Mega juga dari Relawan PMI Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Kak Mega.
1: Selamat pagi.
0: Oke, teman Prodo, jadi memang kita tadi sudah membahas bagaimana relawan mempersiapkan diri gitu kan. Nah, sekarang aku mau ajak kamu untuk ngobrol dari sisi kita sebagai masyarakat. Ternyata jadi siap menghadapi bencana itu gak harus nunggu jadi relawan dulu, seperti itu. Oke, kalau untuk masyarakat biasa nih Kak Martinus dan juga Kak Mega, mungkin ada tiga hal yang sederhana gak sih yang memang wajib dilakukan selama musim kemarau?
1: Boleh. Mungkin kalau dari segi masyarakat sendiri bisa, tadi udah dibilang tidak harus jadi relawan, tetapi bisa belajar dari pengalaman mungkin. Terus abis itu apa ya, bisa ditambah Kak?
2: Ya, tentu yang perlu disiapkan oleh masyarakat kayak kita, yaitu melakukan koordinasi bersama PMI Kabupaten Buleleng. Dalam hal ini apa yang dibutuhkan di masyarakat tersebut. Misalnya kalau ada kebakaran, perlu mengetahui kontak dari PMI Kabupaten Buleleng kalau mau menghadapi, itu kesiapsiagaan dalam masyarakat, perlu mengetahui kontak dari PMI Kabupaten Buleleng. Itu sih yang perlu saya tambahkan.
0: Oke. Kadang kan masih ada tuh yang suka bakar sampah sembarangan atau mungkin buang puntung rokok di lahan kering. Menurut kakak-kakak berdua, kebiasaan kecil kayak gitu seberapa besar dampaknya?
2: Ya, itu dampaknya sangat besar, Kak. Ya, saya kasih pengalaman ini tapi ini daerah lain. Ini di daerah yang begitu ya, lumayan tandus juga. Nah, kalau misalnya puntung rokok itu kecil, cuman dampaknya sangat luar biasa, bisa menimbulkan kebakaran yang besar, itu yang dahsyat. Maka dari itu kami anjurkan kepada setiap masyarakat perlu untuk memikirkan hal ini. Puntung rokok itu walaupun kecil dampaknya luar biasa. Makanya kalau puntung rokok jangan dibuang di tempat yang menimbul, yang ada potensi-potensi kebakaran seperti rumput kering begitu. Ya, karena daerah kita Kabupaten Buleleng ini cukup ini kalau dalam musim kemarau itu lumayan kering ya Kak Ita. Ya.
0: Kak Mega, mungkin ada yang mau ditambahkan?
1: Kalau sama sih, kalau puntung rokok tuh memang kecil, tapi buangnya itu kadang kan orang kan nggak sengaja ya, kayak langsung aja ke lahan atau kemana gitu, ke pinggir jalan, lagi naik motor pinggir jalan gitu, taunya tuh lagi lahan kering tuh pasti dampaknya besar kayak gitu, ada kebakaran lah atau apa gitu, yang bisa dampaknya tuh besar banget gitu, kebakaran apalagi.
2: Ya, sedikit menambahkan, saya ada pengalaman juga di rumah. Kita membakar kayu, tapi kita lupa untuk mematikan api tersebut di malam hari. Nah, itu pada saat itu musim kemarau. Nah, tengah malam angin kencang gitu. Nah, apinya ini kita pikir udah mati gitu, padahal belum. Nah, api kebawa sama angin, kena kain aja, tapi kain itu memang sudah terlalu kering. Nah, terbakar itu satu ruangan. Syukurnya ruangan tersebut ruangan gudang, bukan tidak ada ini kaitannya dengan rumah. Jadi agak jauh dari rumah, makanya hanya gudang itu saja yang terbakar itu. Jadi ya, saran untuk masyarakat perlu untuk memikirkan ini gitu.
0: Oke, kalau misalnya ada warga yang melihat gitu kan kebakaran kecil atau mungkin kondisi darurat, langkah pertama yang bisa dilakukan itu apa?
2: Ya, maksimalkan kalau misalnya kebakaran kecil Kak ya. Ya, yang pertama kalau bisa, kalau memungkinkan untuk menyiram kalau ada air. Kalau tidak ya kita harus menghubungi pihak damkar gitu. Itu Kak Ita ya.
0: Oke. Untuk anak muda yang mungkin sekarang lagi dengerin atau mungkin lagi nonton dan masih mikir kalau aku tuh bukan orang yang berani gitu kan, masih bisa gak sih jadi relawan kira-kira?
2: Kalau hal ini kita hanya bisa mendorongnya.
0: Yeah.
2: Karena kita juga berpengalaman untuk mendorong orang-orang yang memang belum berani dan belum punya kemampuan untuk bagaimana sih menjadi relawan itu. Ya, sebetulnya relawan itu yang penting kita ada kemauan. Soal kemampuan dan skill itu kita akan berlatih bersama. Kita pun, saya pun pribadi menjadi relawan itu ya, apalagi dalam hal kebencanaan ya Kak Ita. Ya, itu kita pelajari kok. Bukan berarti kita mempunyai skill tersebut sejak awal itu. Ya. Itu Kak Ita.
0: Dan kalau misalnya ada nih yang tertarik pengen gabung di PMI, prosesnya seperti apa? Apakah harus punya kemampuan khusus dulu atau mungkin semuanya bisa belajar?
2: Monggo, silakan masuk PMI mau jadi relawan, nggak masalah kok. Ya, tidak ada apa namanya kriteria khusus untuk menjadi relawan. Yang penting kita mau aja gitu.
1: Penting mau gitu
2: ya,
1: aja.
2: Kalau dari anak muda SMP, SMA itu mungkin Kak Mega bisa jelaskan.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Untuk kalau jadi relawan itu sebenarnya sama-sama dari nol. Dari pribadi saya juga pun ini apa namanya, dari nol banget. Saya belum tahu apa-apa gitu saat ikut kegiatan, terus ada pelatihan-pelatihan gitu. Jadi oh ini pengalaman baru nih kayak gitu, malah terkesannya tuh kayak wah ada apa lagi nih kegiatannya kayak gitu, malah makin berkesan gitu. Jangan takut. Terus kalau yang masih sekolah masih bisa nggak jadi relawan, bisa, itu masuk ke PMR. Jadi di PMR di sekolah-sekolah tuh udah menyediakan PMR ekstrakurikuler yang bisa mereka berkecimpung di sana untuk menjadi relawan. Nanti kita bisa ada event-event gitu untuk bergabung. Kita bakal ada kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, tidak hanya tentang pelatihan bencana aja. Ada yang lain juga kayak gitu.
0: Oke, kita masuk ke pertanyaan teman Pro 2 yang sudah masuk di WhatsApp di 081 139 91054. Ya. Oke, selamat pagi Kak Martinus dan juga Kak Mega. Kalau musim kemarau makin panjang gara-gara perubahan iklim, apakah jumlah relawan PMI sekarang sudah cukup buat menghadapi kondisi itu?
2: Sejauh ini kita cukup, cuma ya kendalanya adalah dari pihak relawan itu memiliki banyak kesibukan lain. Dalam hal ini kami sebagai mahasiswa tentu kegiatan di kampus lebih banyak juga. Nah, tetapi untuk kesiapsiagaan terhadap bencana di musim kemarau ini, PMI siap. Ya, PMI siap, baik itu relawan, baik itu sumber daya manusia maupun logistik.
0: Oke. Terus ada yang bertanya, pernah gak sih relawan berada di situasi yang sebenarnya berbahaya untuk diri sendiri? Terus gimana cara mutusin tetap lanjut atau mundur ya?
1: Kalau apa namanya, coba bisa diulang dulu Kak.
0: Pernah gak sih ada di situasi yang sebenarnya berbahaya untuk kalian sendiri?
1: Pernah di posisi bahaya, pernah. Tetapi kadang kita juga kan nggak sendiri Kak ya, jadi kan banyak teman gitu. Jadi kita kadang berunding dulu, ini gimana cari solusi yang tepat. Kalau memang diputuskan untuk mundur, ya kita mundur. Tapi kalau untuk lanjut, ya kita lanjut. Jadi kita nggak sendiri gitu. Jadi kalau di situasi yang bahaya itu, kayak di bencana, kayak di kebakaran, apa gempa, tsunami, kita lagi di sikon itu, kita tuh kadang konsul sama teman. Kalau sendiri terus tuh kayak, wah gimana nih ya? Kadang kita bingung juga gitu. Jadi konsultasi sama teman juga yang di sana kayak gitu.
0: Oke, terus ada yang mau bertanya. Selamat pagi Kak Martinus dan juga Kak Mega. Banyak orang yang pengen nolong pas ada bencana, tapi kadang malah bikin keadaannya malah jadi riwah sendiri. Kesalahan paling sering yang dilakukan warga itu apa sih?
2: Ya, tentu memang kebanyakan seperti ini kalau kita tidak memiliki kemampuan atau skill untuk bagaimana sih menangani bencana tersebut. Ya, maka dari itu ya kebiasaan yang saya alami selama ini atau saya ketahui selama ini adalah masyarakat itu lebih banyak panik kalau menghadapi bencana. Ya, ya nggak salah juga sih, karena mereka juga tidak terlatih bagaimana sih menanggapi suatu bencana gitu. Ya itu FR apa namanya kondisi-kondisi yang memang lumrah sih ada gitu. Karena ya semua orang yang apa dalam suatu kondisi tertentu merasa kaget dan akan menimbulkan panik kepanikan gitu. Ya enggak salah. Ya, tapi kalau kita dari PMI itu kita terlatih untuk tidak panik untuk menghadapi suatu bencana gitu kayak itu.
0: Oke, dari Kak Mega mungkin ada yang mau ditambahkan?
1: Mungkin kalau ditambahin tuh kayak gini, Kak. Jadi kalau dari hal kecil aja gitu, kalau pertama jangan panik benar. Terus habis itu kalau memang kayak tadi satu potong rokok itu gitu, kita lihat terus ada kebakaran gitu, setidaknya kita padamin aja gitu, itu sudah menolong kok gitu. Jadi kalau udah tahu tuh kok ada asap ya, ada apa ya, ragu kita biarin, ternyata berapa menit kemudian kebakaran gitu. Kalau dari pribadi sih kayak ya setidaknya cek dulu lah gitu, cek atau siram aja dikit, takutnya nanti menimbulkan kebakaran, itu aja sudah ya menyelamatkan gitu. Tidak hanya apa namanya berkontribusi ikut inilah ikut gitu kayak gitu, dari hal kecil aja itu bisa menyelamatkan semuanya kok kayak gitu.
0: Oke, satu pertanyaan terakhir Kak Martinus dan Kak Mega, kalau boleh jujur lebih capek mana nih, menghadapi kondisi bencananya atau menghadapi masyarakat yang masih kurang peduli sama pencegahannya?
2: Ya kalau boleh jujur ya lebih capek ini menghadapi masyarakat yang ini yang kurang peduli ya. Gitu, karena ya kita ambil contoh ya, ini di luar dari topik pembahasan kita, ini terkait sampah gitu. Ya saya lihat, saya ikuti di Kabupaten Buleleng, memang masyarakatnya belum terlalu apa namanya peduli terhadap kebersihan. Nah sampah itu bahkan sampah mereka buang di jalan gitu, dari rumah mereka bawa, tapi di jalan kok dibuang dari mobil gitu. Itu yang saya lihat sendiri. Maka dari itu ya itu sih lebih capek menghadapi masyarakat yang kurang peduli gitu. Tapi ya astungkare saya berharap kedepannya bakalan ini tergantung daripada kontribusi pemerintah dan juga masyarakat sendiri ya, bagaimana taat dengan undang-undang atau aturan, dan juga dari pengalaman kita pribadi. Ya dimana kita ketahui di kabupaten di selatan itu sering banjir. Nah semoga di Kabupaten Buleleng ya diminimalisirkan lah ya. Itu sih.
0: Oke, yang terakhir nih, menjelang puncak musim kemarau nanti, pesan apa yang pengen Kak Martinus dan juga Kak Mega sampaikan untuk masyarakat? Mungkin dari Kak Mega dulu.
1: Oke, dari saya kalau musim kemarau itu jangan apa ya. Terus yang pertama tadi, kalau memang perokok diingat aja dibuang rokoknya itu di tempat yang tepat gitu. Kalau enggak matiin dulu deh gitu, diinjek atau diapain gitu, biar enggak berdampak ke yang lain. Biarpun tanah ya, kalau lagi jalan gitu, siapa tahu anak kecil atau apa gitu terinjak putung rokok yang masih nyala yang tadi dibuang, itu kan pasti bahaya juga. Terus abis itu jangan malu untuk melakukan sesuatu gitu. Kayak tadi Ta bilang ada tumpukan sampah di tetangga, takutnya tetangganya lupa gitu, matikan, ingatkan tetangganya, kalau enggak disiram aja gitu, biar enggak ada menimbulkan bencana sih. Terus habis itu jangan lupa juga melakukan sesuatu tuh diingat gitu, kayak lagi bakar sampah atau lagi bawa makanan gitu, diingat aja dibuang sampahnya sama disiram ininya sampahnya kayak gitu kalau lagi bakar sampah.
0: Oke, kalau dari Kak Martinus?
2: Ya tentu pesan dari kami Kabupaten Buleleng, tolong bantu kita bersama, karena jangan sampai nanti kalau ini kan ada yang tugas kebakaran atau tugas PMI atau yang bisa membantu. Tolong kebiasaan-kebiasaan seperti ini tolong dihindari, ini budaya-budaya kita, harus hilangkan hal-hal seperti ini. Ya karena ini juga merugikan diri sendiri maupun masyarakat luas. Ya Dalam hal ini saya ambil contoh yang seperti yang disampaikan oleh Kak Mega, kalau kita membakar sampah, tolong dijaga, lalu dimatikan, jangan biarkan seperti pengalaman saya tadi, biarkan apinya sampai pagi gitu. Tolong dimatiin karena kondisi sekarang

0: mau pesen kopi susu gula aren ya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama.
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singaraja. Semangat.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: You like that space?
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Finlandia kembali mencatat sejarah dengan dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia selama 9 tahun berturut-turut berdasarkan laporan World Happiness Report. Tentu kebahagiaan masyarakat Finlandia bukan hanya karena satu faktor, tetapi didukung oleh berbagai hal. Salah satunya adalah tingginya rasa percaya antar warga dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Selain itu, Finlandia memiliki sistem kesejahteraan sosial yang kuat, termasuk layanan kesehatan dan dukungan sosial yang membantu masyarakat dari berbagai usia. Dari sisi pendidikan, negara ini juga dikenal memiliki akses pendidikan berkualitas dengan budaya kesetaraan.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman Pro 2, kamu tahu nggak nih, perkembangan kecerdasan buatan atau AI ternyata nggak cuma hadir di smartphone dan komputer loh. Kini teknologi AI mulai masuk ke dunia mainan anak nih. Beberapa perusahaan teknologi bahkan sudah memperkenalkan boneka dan hewan peliharaan virtual yang bisa diajak bicara, merespon pertanyaan, hingga berinteraksi layaknya teman bermain nih, teman Pro 2. Kehadiran mainan berbasis AI ini tentu menarik karena menawarkan pengalaman bermain yang lebih interaktif. Namun di sisi lain nih, teman berdua, sejumlah pakar juga mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua terkait penggunaan teknologi ini, terutama untuk menjaga privasi dan keamanan data anak-anaknya nih.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: kesel banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Ya, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Oh gitu. Pantesan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki. Jadi anak muda Indonesia yang baik. Mulai dari paham, sadari, dan hargai hak asasi manusia.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singaraja. Pada.

Teman berdua pernah gak sih kamu pengen chat seseorang di WhatsApp tapi masih mikir dua kali buat kasih nomor handphone? Kayaknya keresahan itu bakal segera terjawab teman berdua. Soalnya WhatsApp lagi siapin fitur baru yang bikin cara kita kenalan dan chatting jadi lebih aman. Nantinya kamu gak harus langsung bagi nomor handphone ke orang lain, cukup pakai username mirip kayak udah lebih dulu ada di beberapa aplikasi media sosial gitu kan. Terus gimana sih cara kerjanya? Apa keuntungan dari fitur baru ini gitu kan? Jadi WhatsApp itu resmi memperkenalkan fitur username yang memungkinkan kamu berkomunikasi tanpa harus membagikan nomor telepon pribadi. Fitur ini jadi salah satu pembaruan terbesar WhatsApp karena lebih mengutamakan privasi pengguna. Nantinya, setiap pengguna itu bisa memilih username unik dengan panjang sekitar 3 sampai 35 karakter. Menariknya lagi, WhatsApp memastikan gak akan ada direktori publik atau daftar pencarian username. Jadi orang lain harus benar-benar tahu username kamu kalau mau menghubungi untuk pertama kalinya.

0: kombucha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-teanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman.

Pernah gak sih kamu teman perdua lagi scroll-scroll media sosial, terus pas buka kolom komentar malah isinya spam yang ngajak main judi online, padahal postingannya gak ada hubungannya sama sekali gitu kan. Ternyata fenomena ini memang lagi jadi perhatian serius. Bahkan dalam 2 minggu terakhir, spam promosi judi online di kolom komentar media sosial dilaporkan meningkat cukup drastis. Karena itu Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi akhirnya menggandeng Meta, perusahaan induk dari Facebook dan Instagram, itu untuk membentuk tim khusus yang fokus memberantas spam judi online. Tim ini nantinya bakal memperkuat sistem moderasi, mempercepat deteksi akun bot, sekaligus menekan penyebaran komentar spam supaya ruang digital jadi lebih aman dan nyaman untuk semua pengguna.

0: Di era digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan. Terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.
1: Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2 gak kerasa udah mau jam 10. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin aku hari ini. Jangan kemana-mana, nanti ditemenin sama Kakak Wira ya di Santai Siang sampai dengan jam 3 sore. Pokoknya dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: never. I can't sleep.
1: Yang bikin bagi kamu makin seru. Cek lagi di Spada berikutnya.
2: Spada, hanya di Progo FM, teman terbaik kamu.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.

Info Pro 2 edisi Rabu 1 Juli 2026. Berikut informasinya. Abrasi di kawasan pantai Ketapang Lampu, Desa Pengambengan, Kabupaten Jembrane semakin mengkhawatirkan. Gelombang laut yang terus mengikis garis pantai menyebabkan sejumlah rumah warga rusak berat hingga ditinggalkan penghuninya. Kini pembangunan yang masih bertahan di bibir pantai dekat Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pengambengan hanya kantor pos Angkatan Laut. Pengambengan yang telah dipasang beton pemecah ombak. Info selanjutnya teman Pro 2, Badan Narkotika Nasional Buleleng mengakui bahwa wilayah Kabupaten Buleleng masih berada pada kategori zona merah dari sisi pengguna narkotika. Meskipun peredaran dan aktivitas bandar besar menunjukkan tren penurunan, Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto menyampaikan bahwa secara umum sindikat besar dan bandar narkotika yang beroperasi di Buleleng mulai berkurang berkat sinergi penindakan antara BNNK dan Polres Buleleng. Namun, jumlah pengguna atau pemakai jus justru masih tergolong tinggi. Info terakhir teman berdua, dua binaragawan andalan dari Persatuan Binaraga Fitness Indonesia Kabupaten Buleleng resmi terpilih mewakili Indonesia dalam ajang bergengsi Kejuaraan Asia 2026 di Bangkok, Thailand. Kompetisi internasional ini akan berlangsung pada 22 hingga 28 September 2026 setelah sebelumnya sempat dijadwalkan di Malaysia pada bulan Agustus. Ya itu tadi Info Pro 2 edisi Rabu 1 Juli 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo halo teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Wira tentunya di Santai Siang ya. Aku bakal nemenin kamu dari sekarang sampai nanti menjelang pukul 3 waktu Indonesia Tengah ya, jam 3 sore nanti teman Pro 2. Jadi masih panjang nih waktunya kita. Oke, tentunya aku bakal nemenin kamu dengan memuterin lagu-lagu yang lagi hits, yang lagi viral nih, yang lagi diputar di mana-mana, dan tentunya informasi-informasi menarik yang sayang banget nih buat kamu lewatin teman Pro 2. Hai. Oke teman Pro 2, sebagai pertemuan kita pertama kali ini wes di apa nih, Santai Siang apa nih, kok lupa. Tiba-tiba menghilang dia ya dari pikirannya. Di Santai Siang edisi kali ini 1 Juli 2026 cie, tanggal 1 die. Udah pada gajian nih yang lagi ada kerja nih, terus yang anak-anak sekolah apa anak kuliah bisa kali minta uang jajan sama orang tua kamu. Oke, lupa jadi ngeblank, malah ngasih solusi ya, betul. Tapi bagus juga ya. Di segmen pertama ada Pro 2 Hitlist Request nih teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau diputerin lagu kesukaan kamu, lagu kesayangan kamu di siang hari ini sambil nemenin aktivitas kamu mungkin ya. Bisa ke WA-nya Pro 2 ada di 0811 3991 054. Sekali lagi aku ulangin pelan-pelan ya, 0811 3991 054. Tulis aja di situ requestan kamu, kalau tersedia lagunya langsung aku puterin buat nemenin siang kamu sambil nungguin request dari kamu yang masih malu-malu untuk memulai merequest lagu. Langsung aja aku puterin beberapa lagu ya, biar mood kamu membaik dulu, biar kita happy-happy di siang hari ini. Oke, jangan kemana-mana ya, stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Oke teman berdua, masih bareng aku Wira tentunya ya di Santai Siang Kudu 2 RRI Singa Raja teman terbaik. Kamu masih belum ada yang request nih teman berdua. Oke, di siang hari ini lagi pada ngapain nih? Wes, tentunya aku bakal nemenin kamu nih ya sampai nanti jam 3 teman berdua ya. Mungkin buat kamu yang lagi pada nyantai, lagi nongkrong, atau mungkin lagi siap-siap untuk mencari makan siang. Karena udah jam 10:30 ya waktu ini saya tengah ya. Nanti jam 12 keburu rame warung-warung, toko-tokonya, siapa tahu udah pada lari duluan ke warung-warung. Oke, kalau kamu bingung mau cari makan, aku ada solusi. Aku ada gini caranya, googling aja. Googling aja teman berdua ya, karena aku juga belum hafal sih di sini daerah makanan-makanan yang enak dan cocok. Mungkin kamu bisa ke langganan kamu yang udah biasa kamu kunjungi nih teman berdua. Sambil kamu mungkin mencari menu makan siang hari ini, aku mau nemputerin deh beberapa lagu yang lagi hits di tentunya di mana aja ya, di media sosial, terus di radio-radio, di TV, mungkin juga lagi di setel ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Singaraja teman terbaik kamu.

0: Oke teman 22, ini ada requestan yang masuk ini dari Kak siapa ya? Di 081-55837 sekian ya. Ini mau selamat pagi, mau request dong Kak lagu terbaru dari Roni Pahrulian yang judulnya Walls. Aduh, tadi aku udah bilang, udah bales, belum ada Kak, maaf gitu. Oke, enggak apa-apa, katanya mau ganti lagu yang judulnya Pesona Sederhana aja. Ha, oke, kalau Pesona Sederhana ini ada Kak, tenang aja. Salam sehat dan damai buat semuanya ya Kakak-kakak yang lagi bergas. Terima kasih kak siapa nih ya? Oh Kak Melani Gita. Oh ya, terima kasih banyak, semoga sehat selalu buat kakak ya, juga lancar terus rezekinya. Terima kasih udah request. Langsung aja deh kalau gitu aku puterin requestan dari Kak Melani Gita ya, Pesona Sederhana dari Roni Pahrulian.
1: Ya ampun, hari-hari malas-malasan.

persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Slough, Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman Pro2, pernah gak sih kamu tiba-tiba melamun di tengah aktivitas? Ternyata nih teman Pro2, melamun itu normal dan ada manfaatnya buat otak loh. Penelitian dari Harvard University menyebutkan saat melamun, otak masuk ke kondisi default mode, yaitu momen ketika otak lagi santai tapi tetap memproses memori, emosi, dan pengalaman sehari-hari ya. Jadi sebenarnya otak kita tetap kerja walau kelihatan kosong nih teman Pro2. Gak cuman itu, studi dari University of California, Santa Barbara menemukan melamun bisa meningkatkan kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah. Saat pikiran mengembara, otak justru mencari ide dan solusi baru. Jadi, kalau kamu melamun, jangan langsung merasa kamu malas teman Pro2, karena bisa jadi otak lagi butuh jeda buat recharge dan berpikir lebih jernih.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Kalau ngobrol sama orang lain ternyata bukan cuman bikin hati lega, tapi juga punya manfaat ilmiah buat kesehatan mental. Menurut penelitian dari American Psychological Association, berbagi cerita dengan orang lain bisa menurunkan hormon stres seperti kortisol dan membantu menstabilkan emosi loh. Saat kita merasa dengar, otak akan memproduksi hormon oksitosin yang bikin perasaan lebih tenang dan nyaman. Penelitian panjang dari Harvard University lewat Harvard Study of Adult Development juga menyebutkan bahwa hubungan sosial yang baik adalah salah satu faktor terbesar kebahagiaan dan umur panjang. Jadi, ngobrol sama teman, keluarga, atau orang terpercaya bukan hal yang sepele ya. Itu bisa jadi healing paling sederhana untuk menjaga kesehatan mental dan bikin hidup terasa lebih ringan ya.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Oke teman berdua, aku mau ngomongin seputar ekonomi digital nih teman berdua. Apa sih ekonomi digital itu teman berdua? Iya, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Ekonomi digital itu adalah bentuk kegiatan ekonomi yang menggunakan teknologi digital seperti internet, aplikasi, dan perangkat pintar untuk jual beli, produksi, layanan, sampai transaksi uang. Begitu teman berdua. Jadi kegiatan ekonomi nggak lagi harus pakai cara tradisional. Semuanya bisa terjadi secara online atau digital ya. Ekonomi digital bukan cuma soal belanja online, tapi juga bagaimana produksi, distribusi, dan konsumsi semuanya makin cepat, efisien, dan global karena teknologi teman berdua.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Enggak lah.
1: Nah, makanya jemur handuk ya.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Oke, teman berdua, konten receh, cuan tapi nggak receh. Fenomena yang sering terjadi nih, satu video iseng direkam di kamar, pas cahayanya sederhana, seadanya, malah rame. Dari situ order mulai masuk nih pelan-pelan, lalu jadi rutinitas. Banyak UMKM anak muda yang akhirnya kewalahan bukan karena sepi, tapi karena nggak siap yang tiba-tiba pesanannya langsung melejit gitu ya teman berdua. Ini bukti kalau sekarang yang penting bukan siapa kamu, tapi seberapa konsisten kamu muncul. Bukan soal viral sekali, tapi hadir tiap hari, pelan-pelan tapi nyata. Dan itu yang lagi banyak dijalanin UMKM anak muda hari ini.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

Bencana itu udah bikin panik, jangan ditambah hoax yang makin bikin bingung. Di zaman serba digital kayak sekarang, info soal bencana gampang banget tersebar. Tapi nggak semua benar. Makanya, jangan asal share info sebelum dicek. Pastikan dari sumber resmi, kayak BMKG, BNPB, atau BPBD setempat. Kamu bisa jadi penyebar panik atau penyebar kebenaran. Pilih yang mana? Yuk jadi generasi digital yang bijak dan bertanggung jawab, karena info yang benar bisa nyelamatin nyawa.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

Masih di Santai Siang Bro 2 RRI Singar aja teman terbaik kamu. Masih bareng aku Wiraya teman Bro 2. Wih, gimana nih di bawah teriknya sinar matahari Singar aja kali ini teman Bro 2. Udah pada siap-siap untuk mencari makan siang atau lagi makan siang? Ya apapun aktivitas kamu ya, semoga tetap happy ya bareng aku di sini. Kali ini teman Bro 2 aku mau ngajakin kamu masuk ke segmen motif ya, muda kreatif. Jadi aku mau ngobrolin seputar pelaku industri kreatif penggerak ekonomi dari ide-ide sederhana nih teman berdua. Jadi gini teman berdua ya, ketika kamu mendengar kata industri kreatif, mungkin yang terbayang adalah seniman atau konten kreator, bener nggak? Padahal cakupannya itu lebih luas lagi. Industri kreatif mencakup berbagai bidang nih teman berdua, mulai dari desain grafis, fotografi, videografi, animasi, musik, film, fashion, kuliner, pengembangan game hingga arsitektur. Itu termasuk dalam industri kreatif nih teman Bro 2. Yang dijual bukan hanya produk tetapi juga ide, kreativitas dan tentunya inovasi. Di era seperti sekarang ini, era digital ya, peluang di sektor ini semakin terbuka lebar karena karya dapat dipasarkan hingga ke berbagai daerah, bahkan bisa mancanegara ya, tentunya melalui platform-platform digital teman Bro 2. Artinya, kreativitas kini menjadi salah satu modal penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menggerakkan roda perekonomian.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

0: Aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih. Berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul. Introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo.

Lanjut lagi teman berdua, tentunya masih di Santai Siang ya, bareng aku Wiraya. Masih ngobrolin seputar pelaku industri kreatif, penggerak ekonomi, dan ide-ide sederhana nih teman berdua. Tentunya peluang anak muda di industri kreatif ini, salah satunya adalah kemudahan untuk memulai ya teman berdua ya. Berbekal laptop, kamera, ponsel, atau bahkan kemampuan menggambar dan menulis, seseorang sudah bisa menghasilkan sebuah karya yang tentunya bernilai ekonomi. Banyak anak muda yang mulai usaha dari rumah, kemudian berkembang menjadi studio desain gitu misalnya, rumah produksi, agensi kreatif, hingga brand lokal yang tentunya dapat dikenal dengan luas nih. Media sosial juga membuka kesempatan untuk membangun portofolio sekaligus menjangkau calon klien tanpa harus memiliki kantor yang besar. Yang paling penting bukan hanya bakat, tetapi juga kemauan untuk terus belajar, mengikuti perkembangan tren, dan tentunya tetap selalu update informasi-informasi terbaru sehingga nggak jadi ketinggalan gitu deh teman berdua.

Kamu pasti sering lihat tulisan TTD di akhir surat atau pengumuman. Kelihatannya simpel, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa tiga huruf itu bisa berarti tanda tangan? TTD itu sebenarnya singkatan dari tanda tangan yang diambil dari huruf awal kata tanda dan tangan. Dari dulu, tanda tangan dipakai sebagai bukti kalau seseorang setuju atau bertanggung jawab atas isi sebuah dokumen. Nah, karena zaman dulu surat sering diketik atau disalin, akhirnya ditulislah TTD sebagai penanda kalau di bagian itu ada tanda tangan. Sekarang, zamannya udah berubah. Banyak dokumen gak lagi pakai tanda tangan manual, tapi beralih ke TTE atau tanda tangan elektronik. Lebih praktis, cepat, dan bisa dilakukan dari mana aja. Tapi, mau TTD atau TTE, maknanya tetap sama kok. Tanda kalau sebuah keputusan sudah siap dipertanggungjawabkan.

Oke teman-teman, udah lanjut lagi ngobrolin masih pelaku industri kreatif ya. Apa aja ya kira-kira tantangannya ya teman-teman ya. Meski peluangnya besar nih teman-teman ya, pelaku industri kreatif juga menghadapi berbagai tantangan nih. Persaingan semakin ketat karena siapapun kini bisa menawarkan jasa atau karya melalui internet. Itu dia tantangannya ya teman-teman ya. Selain itu, masih ada persoalan yang seperti pembajakan karya nih. Aduh, banyak banget sekarang ya, penggunaan konten tanpa izin hingga anggapan bahwa pekerja kreatif bisa dilakukan secara instan. Iya bener emang secara instan, tapi kembalilah gitu ke kata-katanya, pelaku pekerja kreatif, kreatif itu jangan dianggap kata kreatif itu hal yang mudah ya teman berdua ya, itu bukan hal yang mudah sih. Belum lagi ini ada tuntutan-tuntutan untuk terus menghasilkan ide baru agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar tuh. Itu jadi tiap hari atau tiap minggu atau tiap bulan itu idenya harus baru terus biar fresh sesuai dengan pasar maunya seperti apa. Gitu teman berdua ya. Ada lagi karena itu ya, pelaku industri kreatif tidak hanya dituntut kreatif aja, tapi juga harus mampu membangun personal branding tuh, dan utamanya tetap menjaga kualitas dan memahami strategi bisnis agar usahanya dapat berjalan dan tetap bertahan gitu teman berdua.

Oke, lanjut lagi teman berdua ya. Kali ini perkembangan industri kreatif tidak hanya bergantung pada pelakunya aja nih teman berdua, tetapi juga tentunya ada dukungan dari masyarakat Indonesia teman berdua ya, atau masyarakat sekitar enggak sekitar juga sih, pokoknya selama daya jangkau pelak orang tersebut gitu ya. Mengapresiasi karya lokal bisa dimulai dari langkah yang sederhana seperti membeli produk asli, menggunakan jasa kreator lokal, tidak membajak karya tuh yang sekarang banyak banget ya, hingga membagikan hasil karya mereka melalui media sosial. Itu salah satu mengapresiasi ya. Tapi semisal kita membagikan karya, tetap harus dikasih dulu credit by pembuatnya siapa gitu teman berdua. Dukungan seperti ini akan membantu pelaku industri kreatif terus berkembang dan tentunya menciptakan inovasi-inovasi baru nih ke depannya. Semakin banyak karya anak lokal yang mendapat tempat di hati masyarakat, semakin besar pula kontribusi industri kreatif dalam membuka lapangan kerja, memperkuat ekonomi, sekaligus memperkenalkan identitas Indonesia ke dunia nih teman berdua. Dengan berkembangnya teknologi dan ekonomi digital, industri kreatif menjadi salah satu sektor yang sangat amat menjanjikan nih. Siapa tahu ide sederhana yang kita miliki hari ini bisa menjadi karya besar yang tentunya menginspirasi banyak orang di masa depan nanti teman berdua.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

Oke teman berdua, balik lagi bareng aku Wira tentunya di masih di santai siang ya teman berdua ya. Kali ini udah pukul 13.09 nih teman berdua, waktunya aku ngajakin kamu bergeser nih kali ini dari info olahraga teman berdua ya. Habis makan siang ya dengerin olahraga lah, siapa tahu makanannya bisa ikut turun atau ikut terbakar karena denger info olahraga ya. Enak tuh kalau cuma dengerin info olahraga lemaknya langsung terbakar, aku juga mau. Info yang pertama teman berdua kali ini dari Piala Dunia ya. Ada Meksiko yang menjadi tim ketujuh yang berhasil lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 nih teman berdua. Tuan rumah berhasil mengalahkan Ekuador dengan skor 2-0 pada laga 32 besar yang berlangsung di Stadion Azteca Mexico City tadi pagi nih teman berdua. Baru banget, masih anget teman berdua ya. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukungnya, Meksiko langsung tampil agresif sejak menit awal. Dukungan publik tuan rumah mampu dimanfaatkan anak asuh Javier Aguirre untuk terus menekan Ekuador yang bermain disiplin. Gol pembuka Meksiko lahir pada menit ke-22 melalui penyerang Meksiko Julian Quinones berlari menyambut umpan Roberto Alvarado sebelum melepaskan penyelesaian akurat yang gagal diantisipasi kiper Hernan Galindez. Lalu Meksiko makin percaya diri usai unggul 1 gol. Hanya berselang 9 menit, Raul Jimenez berhasil mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-31. Wih. Sekali lagi selamat buat Meksiko yang berhasil melaju ke babak 16 besar ya. Meksiko ini perpanjang rekor tanpa kebobolan loh. Masih belum kebobolan nih teman berdua ya di babak 32 besar. Siapa tahu nanti tim lawannya di babak 16 besar bisa membobol. Atau mungkin Meksiko yang berhasil menjaga rekor tanpa kebobolan. Ya kita saksikan aja nanti pertandingan Meksiko di 16 besar ya teman berdua. Apakah bisa menjaga atau pecah rekornya nih.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat.

Oke, kita lanjut lagi teman berdua. Masih bareng aku Wira ya di Santai Siang. Masih ngomongin seputar informasi dari dunia olahraga teman berdua ya. Kalau tadi ada Meksiko, kali ini aku mau ngomongin ke Perancis teman berdua ya. Ada Kylian Mbappe yang kini menjadi pemuncak daftar pencetak gol terbanyak sementara Piala Dunia 2026 nih. Setelah tampil gemilang bersama Perancis pada babak 32 besar nih, dua gol yang dicetaknya ke gawang Swedia membawa Les Blues menang 3-0 sekaligus mengantarkannya memimpin persaingan perebutan sepatu emas nih teman berdua. Wih, mantap nih antara Mbappe dan Messi ya perebutan top skor nih teman berdua. Tambahan dua gol tersebut membuat penyerang Perancis ini telah mengoleksi 6 gol sepanjang turnamen. Raihan itu menyamai jumlah gol yang dibubuhkan Lionel Messi bersama Argentina. Wih, sama-sama 6 gol nih. Meski memiliki jumlah gol yang sama, Mbappe berhak menempati posisi teratas ya. FIFA menggunakan jumlah asis sebagai penentu apabila dua pemain atau lebih memiliki koleksi gol yang sama. Hingga babak 32 besar ini, Mbappe telah menyumbang 2 asis sementara Messi belum mencatatkan umpan berbuah gol atau belum mencatatkan asis nih teman berdua. Keunggulan itulah yang membuat pemain Prancis tersebut berada di urutan pertama klasemen top skor sementara. Apabila jumlah gol dan asis masih sama, FIFA akan menggunakan total menit bermain sebagai penentu berikutnya dalam perebutan penghargaan pencetak gol terbanyak turnamen. Wih, jadi Mbappe nih masih memimpin puncak top skor walaupun golnya sama ya, tapi Mbappe sudah memiliki 2 assist, Messi belum punya 2 assist gitu teman berdua. Jadi jangan bingung ya buat kamu teman berdua, misal kok jumlah golnya sama tapi kok Mbappe yang memimpin ya, karena setelah jumlah gol sama assistnya yang dilihat teman berdua. Wih, congrats sekali lagi buat Mbappe, semoga masih bisa menambah jumlah golnya. Begitu juga dengan Messi ya, di yang belum main di babak 32 besar. Yuk kita lihat teman-teman, kita nantikan siapakah yang akan berhasil menyapu mendapatkan gelar sepatu emas atau top skor di Piala Dunia 2026 ini. Jagoanmu siapa, Mbappe atau Messi nih?

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

Ayo kita lanjut lagi teman Pro 2. Wih, kali ini masih dari informasi seputar dunia olahraga ya teman Pro 2. Aku mau ngasih kamu nih manfaat latihan lompat tali tentunya untuk kesehatan ya teman Pro 2. Wih, buat kamu yang mungkin mager buat olahraga, mungkin buat lari-lari atau keluar dari rumah, ini bisa kok di rumah aja nih. Kamu cukup beli alatnya aja, lompat tali gitu teman Pro 2. Murah-murah kok, gak mahal-mahal kalau di toko online gitu. Coba searching aja, tapi tetap manfaatnya luar biasa nih. Lompat tali itu atau skipping merupakan salah satu jenis olahraga pliometrik yang sangat praktis dan kaya akan manfaat bagi kesehatan tubuh teman Pro 2. Aktivitas fisik ini berfokus pada koordinasi gerakan tangan dan kaki secara ritmis dalam durasi waktu tertentu. Latihan ini dikenal sangat efektif dalam membakar kalori dalam waktu singkat dibanding dengan olahraga lari santai teman Pro 2. Gerakan melompat secara konstan melatih otot kaki, betis serta memperkuat kepadatan tulang secara alami. Manfaat utama dari lompat tali adalah meningkatkan kapasitas kerja jantung dan paru-paru dalam mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh nih teman Pro 2. Rutinitas ini sangat baik untuk membangun stamina serta ketahanan fisik bagi orang dewasa. Bagi pemula nih teman Pro 2, buat kamu bagi pemula ya, disarankan untuk memulainya dengan durasi yang pendek aja, sekitar 5 hingga 10 menit terlebih dahulu. Penggunaan sepatu olahraga yang empuk mutlak diperlukan untuk meredam benturan pada sendi lutut saat mendarat. Jadi kalau kamu pemula nih, gak usah lama-lama dulu, 5-10 menit dulu. Terus tetap harus pakai sepatu ya teman berdua ya. Wih, manfaatnya gak main-main nih. Ternyata manfaatnya itu bisa meningkatkan kapasitas kerja jantung dan paru-paru dalam mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh teman berdua. Wow, rutinitas ini sangat baik ya untuk membangun stamina secara ketahanan fisik bagi orang dewasa. Jadi buat kamu yang mungkin orang tuanya atau kakaknya udah mulai mendekati umur 30 lebih, bisa dikasih tahu, kak kalau nggak mau olahraga gini atau mah pah, bisa deh lompat tali gitu. Itu bisa memperkuat ketahanan fisik gitu teman-teman.

0: 'Cause I split them all.
1: Masalah yang terjadi di Bali belakangan ini menjadi satu rangkaian catatan bahwa Bali tengah mengalami krisis radar. Kasus bunuh diri di Bali termasuk yang tertinggi se-Indonesia.
2: Kamu dengar berita gak sih?
3: Berita apa?
2: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
3: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
2: Iya benar. Dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
3: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
2: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
4: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
5: Sampai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Prodo FM.

Masih di Santai Siang Pro 2 dari Singaraja nih teman Pro 2, masih bareng aku Wiraya dan tentunya masih seputar informasi dunia olahraga nih teman Pro 2. Kali ini aku mau ngasih kamu manfaat lagi nih, latihan beban resisten band untuk kebugaran nih teman Pro 2 ya. Latihan kebugaran menggunakan karet resistensi atau resistance band kini semakin populer karena kepraktisan dan efektifnya yang tentunya sangat amat tinggi teman Pro 2. Alat olahraga yang elastis ini menjadi solusi terbaik bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu luang untuk pergi ke pusat kebugaran nih. Meski bentuknya sederhana, karet ini mampu memberikan tekanan konstan pada otot selama gerakan dilakukan teman berdua, baik untuk ditarik maupun dilepaskan. Latihan ini sangat efektif untuk membangun massa otot, meningkatkan kekuatan sendi, dan membakar kalori tubuh nih. Keunggulan utama dari alat ini adalah tingkat risikonya yang cukup jauh lebih rendah terhadap cedera sendi dibandingkan dengan penggunaan beban besi teman berdua. Tingkat kelenturan karet juga dapat disesuaikan dengan kemampuan fisik dan masing-masing pengguna secara bertahap nih. Berbagai variasi gerakan mulai dari melatih otot lengan, dada, hingga otot kaki dapat dilakukan hanya dengan satu seutas tali elastis ini. Fleksibilitasnya membuat olahraga ini sangat ramah bagi pemula maupun mereka yang sedang menjalani masa pemulihan fisik teman berdua. Jadi buat kamu nih yang gak ada waktu untuk pergi ke tempat gym gitu ya, bisa deh beli ini ya, karet resisten band gitu teman Pro 2. Searchnya di toko-toko online shop itu resisten band, coba aja cari gitu. Jadi walaupun di rumah tetap bisa olahraga dan tentunya bisa membentuk massa otot kamu nih teman Pro 2. Mantap kan?

Kamu pasti sering lihat tulisan TTD di akhir surat atau pengumuman. Kelihatannya simpel, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa tiga huruf itu bisa berarti tanda tangan? TTD itu sebenarnya singkatan dari tanda tangan yang diambil dari huruf awal kata tanda dan tangan. Dari dulu, tanda tangan dipakai sebagai bukti kalau seseorang setuju atau bertanggung jawab atas isi sebuah dokumen. Nah, karena zaman dulu surat sering diketik atau disalin, akhirnya ditulislah TTD sebagai penanda kalau di bagian itu ada tanda tangan. Sekarang, zamannya udah berubah. Banyak dokumen gak lagi pakai tanda tangan manual, tapi beralih ke TTE atau tanda tangan elektronik. Lebih praktis, cepat, dan bisa dilakukan dari mana aja. Tapi, mau TTD atau TTE, maknanya tetap sama kok. Tanda kalau sebuah keputusan sudah siap dipertanggungjawabkan.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Siapa bilang olahraga itu harus monoton dan serius? Teman berdua, generasi muda sekarang justru bikin workout jadi gaya hidup yang estetik dan fun tentunya. Pertama, yang lagi hits banget itu ada padel. Olahraga raket yang mirip tenis plus squash ini bukan cuma asyik buat main, tapi juga instagramable banget buat konten IG atau TikTok kamu. Ada juga pilates, makin digandrungi anak muda, terutama yang pengen olahraga yang chill, tapi efektif buat otot inti dan fleksibilitas. Yang gak kalah keren ada pound feet, olahraga kardio sambil main drum. Dan tentu aja lari tetap jadi favorit ya teman berdua. Intinya teman berdua, olahraga anak muda sekarang bukan cuma soal capek doang, tapi soal experience, konten, dan juga koneksi sosial ya.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, masih bareng aku Wira tentunya di Santai Siang. Woi, tetap semangat ya walaupun habis makan siang nih teman Pro 2. Kamu juga habis makan siang? Aku belum ya, curhat enggak apa-apa deh. Pokoknya aku bakal setia dan terus selalu semangat buat nemenin kamu, buat menghibur kamu nih teman Pro 2. Biar siang kamu ini tetap semangat, tetap good mood gitu. Jangan sampai bad mood. Bad mood deh gak bagus begituan ya. Tinggalin aja teman berdua. Stay positif pokoknya. Oke, kali ini aku mau ngajakin kamu aku mau ngasih informasi dari dunia entertain nih teman berdua. Setelah tadi olahraga-olahraga, sekarang kita hiburan-hiburan dikit lah gitu, biar enjoy, aman. Nah, langsung aja nih teman berdua. Ada Lisa Blackpink tercatat sebagai idol K-pop dengan bayaran termahal di Instagram teman Pro 2. Wow, mantap ya. Ada Pran Pria Manoban atau Lalisa Manoban atau yang akrab disapa Lisa, merupakan salah satu idol K-pop ternama multitalenta asal Thailand. Lahir di Buriram, Thailand pada 27 Maret 97, Lisa tumbuh menjadi gadis rupawan dan berbakat. Sejak kecil ia sudah tertarik dengan dunia entertain, khususnya menari dan modeling nih teman Pro 2. Pada tahun 2010, Lisa memulai karirnya dengan mengikuti audisi untuk bergabung dengan YG Entertainment di Thailand. YG Entertainment merupakan salah satu agensi besar di Korea Selatan yang berhasil mencetak beberapa artis K-pop ternama. Di antara 4.000 pelamar, Lisa menjadi satu-satunya yang berhasil lolos audisi. Dia secara resmi bergabung dengan label sebagai trainee asing pertama pada 11 April 2011 nih teman Pro 2. Tidak hanya itu, idol K-pop dengan 105 juta follower ini juga mengembangkan bisnis dengan membentuk perusahaan sendiri bernama Laut yang menjadi CEO di perusahaan tersebut. Laut merupakan perusahaan yang dibentuk sebagai platform untuk menampilkan visinya dalam dunia musik dan hiburan serta mengelola seluruh aktivitas solonya. Saat ini Lisa memang memegang rekor sebagai idol K-pop dengan bayaran tertinggi di Instagram nih teman Pro 2. Menurut estimasi data Instagram Analytics Auditor, Lisa memperoleh sekitar 1,6 juta dolar per postingan Instagram atau sekitar 750 ribu dolar per Instagram story. Capaian luar biasa tersebut merupakan salah satu ya bukti kesuksesan sang idol K-pop nih teman Pro 2. Secara tidak langsung ia telah berhasil menunjukkan kualitas dirinya dan meyakinkan penggemar bahwa ia memang layak untuk menjadi idol nih teman Pro 2. Wow, bayarannya sungguh sangat fantastis ya teman Pro 2 ya. Apalagi sekitar 750 ribu dolar itu sekitar 13M teman Pro 2. Wow ya. Per Instagram story loh. Wih. Oh, 13 juta. Iya, wow, keren, banyak banget. Ternyata teman Pro 2 itu dari satu Instagram story ya. Iya, karena bukan cuman di Korea aja ya, tapi Lisa emang sudah mendunia. Jadi gak heran kalau penghasilannya seperti itu. Tapi dia menjadi satu-satunya artis K-pop dengan bayaran termahal teman Pro 2.

0: Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang.

0: mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Pro 2 FM Singaraja.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2 tentunya masih bareng aku Wiraya di Santai Siang Pro 2 RRI Singa Raja, masih seputar dunia entertainment nih teman Pro 2. Kali ini dari Indonesia nih, ada Project Pop siapkan konser spesial 3 dekade berkarya teman Pro 2 ya. Merayakan hari jadi ke-30 grup vokal legendaris tanah air nih, Project Pop merilis lagu terbaru berjudul Selamat Berde. Gimana? Selamat Berde. Judulnya aja udah unik ya. Pada 17 Juni lalu teman Pro 2, pada momen ini grup yang beranggotakan Yosi, Ujo, Gugum, Odi, dan Tika juga siap menyapa kembali para penggemar setianya melalui sebuah pertunjukan musik spesial. Dikutip dari akun Instagram @project.pop, pertunjukan akbar ini secara resmi mengusung tajuk Project Pop 30 tahun Forever Young Forever Fun ya. Melalui konsep tersebut, grup musik yang terkenal dengan lirik-lirik jenakannya ini ingin membuktikan bahwa semangat mereka dalam berkarya tidak pernah memudar dimakan oleh waktu teman Pro 2. Panggung selebrasi 3 dekade di perjalanan karir Project Pop di industri musik Indonesia sejak tahun 96 ini dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 mendatang nih teman Pro 2. Pihak promotor North Star Entertainment bersama manajemen telah memilih kawasan tenis Indoor Senayan di Jakarta sebagai lokasi utama untuk menampung ribuan penonton nih. Wih, pihak penyelenggara membagi area penonton menjadi beberapa kategori tiket dengan penamaan unik khas ciri komedi dari judul lagu mereka. Bagi penonton yang menyukai posisi duduk santai nih, tersedia tiket di kelas superstar, lumpia bakpia, dan metal dugem yang menggunakan sistem kursi atau seating. Sementara itu bagi para pecinta konser yang ingin mengapresiasi diri dengan menari bebas, tersedia area berdiri atau standing. Area festival tanpa tempat duduk ini dikelompokkan ke dalam kategori tiket bernama goyang duyu, goyang duo, serta paket kelompok pok goyang rame nih teman Pro 2. Wow, sudah 30 tahun nih teman Pro 2 akhirnya menggelar Project Pop nih, konser spesial 30 tahun nih. Wih, siapa yang kangen nih teman Pro 2, udah ngeluarin single terbaru lagi, nanti pasti akan dibawain juga di konser yang ke-30. Siapa yang udah dapat tiketnya atau udah ready buat war tiket? Weh, buat kangen-kangenan kita dengerin lagu Project Pop. Ya, semoga konsernya berjalan dengan lancar ya sampai nanti ketika digelar ya. Buat kamu mungkin bisa mulai buat tiketnya nih teman Pro 2 yang kangen Project Pop.

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu gak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Ya lanjut lagi teman Pro 2, kali ini infonya dari penyanyi Korea Selatan di teman Pro 2. Ada penyanyi solo Korea Selatan yaitu Yolin yang dipastikan kembali meramaikan industri musik K-pop nih teman Pro 2. Mantan personel SISTAR tersebut akan merilis mini album terbaru yang menandai comeback perdananya dalam format extended play setelah pernah

juga menjadi yang pertama sejak Ice dirilis pada Juli 2022 maksud aku teman udah. Ini ya siapa nih yang fansnya dari Kak Hyolyn ya, biar akrab gitu ya. Kak Hyolyn nih udah gak sabar kan buat menunggu comebacknya dari Kak Hyolyn ini. Akhirnya meluncurkan mini album ya, semoga buat fans-fansnya, buat kamu fansnya Kak Hyolyn, semoga suka dengan mini albumnya dan semoga mini albumnya bisa meledak di pasaran ya teman-teman.

Lanjut lagi teman Pro 2, masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Kali ini ada info masih dari entertain ya teman Pro 2 ya. Ada menonton sepak bola hiburan mempererat kebersamaan nih teman Pro 2. Wih, mantap ya. Apalagi lagi musim Piala Dunia nih. Menonton pertandingan sepak bola telah menjadi salah satu hobi yang digemari masyarakat Indonesia. Benar. Baik melalui siaran televisi, layanan streaming maupun menyaksikan langsung ke stadion nih teman Pro 2. Olahraga ini mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang usia maupun latar belakang nih. Bagi banyak orang, menonton sepak bola bukan sekedar mengikuti jalannya pertandingan nih. Aktivitas ini menjadi sarana melepas penat setelah menjalani rutinitas sehari-hari. Ketegangan saat pertandingan berlangsung, sorak-sorai ketika tim favorit mencetak gol hingga momen berbagi cerita bersama teman atau keluarga menjadikan pengalaman menonton sepak bola terasa lebih berkesan. Fenomena nonton bareng atau yang biasa kita sebut nobar nih teman berdua juga semakin populer di berbagai daerah. Melalui kegiatan ini, para penggemar dapat mempererat hubungan sosial, bertukar informasi seputar dunia sepak bola, sekaligus membangun rasa kebersamaan dengan sesama pendukung tim favorit nih. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa hobi menonton sepak bola memiliki dampak positif terhadap kehidupan sosial teman berdua. Nobar ya. Penelitian yang diterbitkan dalam Narasi Jurnal Literasi Media dan Budaya mengungkapkan bahwa menonton sepak bola merupakan aktivitas waktu luang yang memberikan rasa senang, membangun identitas sebagai penggemar, serta menjadi media pencarian hiburan di tengah kesibukan sehari-hari nih teman Pro 2. Wih, ternyata bisa mempererat persaudaraan sesama pendukung tim nih. Tapi kalau misalnya kita nobar sama pendukung beda tim, nah itu hati-hati tuh, rawan itu teman Pro 2. Pokoknya tetap jaga kedamaian lah, karena kan kita cuman mendukung, kita menyaksikan aja selama 90 menit boleh tuh namanya ceng-cengan, tapi jangan sampai adu fisik, aduh gak banget deh teman berdua. Oke teman berdua, itu sekaligus jadi informasi terakhir ya di edisi Santai Siang kali ini di Rabu 1 Juli 2026 bersama aku Wira ya. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi jam 10 sampai detik ini menjelang pukul 3 ya waktu Indonesia Tengah ya teman berdua ya. Semoga kamu terhibur, semoga mood kamu membaik, dan semoga mendapatkan informasi walaupun sedikit. Ya syukur-syukur bisa menyerap banyak informasi dari aku ya. Terima kasih banyak ya buat kamu udah nemenin aku ya. Tapi tenang aja, jangan galau, jangan gelisah, jangan galau gulana. Karena sehabis ini di sore ceria kamu bakal ditemenin GG tentunya dengan informasi dan musik-musik hits ini yang udah kami sediakan buat kamu teman Pro 2. So stay tune di Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Aku Wira pamit.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, abrasi pantai Pengambengan makin parah, pemukiman warga terancam. Abrasi di kawasan pantai Ketapang Lampu, Desa Pengambengan, Kabupaten Jemberane semakin mengkhawatirkan. Gelombang laut yang terus mengikis garis pantai menyebabkan sejumlah rumah warga rusak berat hingga ditinggalkan penghuninya. Kini bangunan yang masih bertahan di bibir pantai dekat Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Pengambengan hanya kantor pos Angkatan Laut atau pos AL,

Informasi berikutnya, teman Pro 2, BNNK akui Buleleng masih zona merah pemakai narkotika. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng mengakui bahwa wilayah Kabupaten Buleleng masih berada pada kategori zona merah dari sisi pengguna narkotika, meskipun peredaran dan aktivitas bandar besar menunjukkan tren penurunan. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto menyampaikan bahwa secara umum sindikat besar dan bandar narkotika yang beroperasi di Buleleng mulai berkurang berkat sinergi penindakan antara BNNK dan Polres Buleleng. Namun jumlah pengguna atau pemakai justru masih tergolong tinggi. Ia menambahkan narkotika yang masuk ke Buleleng umumnya dalam jumlah relatif kecil namun dilakukan secara terus-menerus. Modus tersebut membuat peredaran tetap berlangsung dan menyasar masyarakat lokal sebagai pengguna akhir. Informasi terakhir, teman Pro 2, dua atlet binaraga Buleleng siap rebut medali di kejuaraan Asia 2026. Dua binaragawan andalan dari Persatuan Binaraga Fitness Indonesia atau PBFI Kabupaten Buleleng resmi terpilih mewakili Indonesia dalam ajang bergengsi kejuaraan Asia 2026 di Bangkok, Thailand. Kompetisi internasional ini akan berlangsung pada 22 hingga 28 September 2026 setelah sebelumnya sempat dijadwalkan di Malaysia pada bulan Agustus. Persiapan intensif untuk mengharumkan nama bangsa ini telah dimatangkan selama hampir satu tahun sejak berakhirnya Porprov 2025. Menjelang tiga bulan sisa waktu pertandingan, fokus utama kini berpusat pada fase dieting ketat, pengawasan nutrisi super disiplin, serta penguatan mental untuk mengelola stres para atlet. Sekian info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat sore, balik lagi bareng aku GG tentunya di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja. Edisi Rabu 1 Juli 2026, udah bulan Juli aja teman Pro 2. Gak kerasa ya, gimana teman Pro 2? Atau mungkin menurut kamu udah kerasa nih, udah sampai bulan Juli aja. Karena gak sadar gitu, kalau aku jujur aja gedebak-gedebuk dari awal tahun sampai sekarang tiba-tiba Juli aja guys. Anyway, apapun itu, semoga hari kamu tetap seru dan juga membahagiakan dan sesuai rencana ya berjalan hari ini. Dan mungkin sekarang buat yang kamu lagi pada ngantor, udah persiapan pulang mungkin jam 4 ya, atau mungkin masih banyak kerjaan. Apapun itu teman Pro 2, semoga kamu tetap semangat ya dan sehat selalu tentunya. Dan di Sore Ceria ini aku bakal nemenin kamu sampai beberapa jam ke depan tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu teman Pro 2 ya. Dan Sore Ceria kali ini seperti biasa kita akan buka dengan Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng. Di sini aku udah nyiapin beberapa informasi buat kamu teman Pro 2 ya. Salah satunya ini ada kegiatan yang mungkin akan menggugah kepedulian para generasi muda terhadap kelestarian lingkungan, yaitu ada Rice Talks yang ajak generasi muda Buleleng peduli kelestarian lingkungan. Seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana, nanti aku akan kasih informasinya di segmen berikutnya teman Pro 2. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin Sore Jaya. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku GG, teman Pro 2, tentunya di sore ceria kali ini. Kita buka informasi pertama di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng kali ini datang dari kegiatan yang sangat-sangat mungkin ini inspiratif ya bagi generasi muda, teman Pro 2 ya. Dilansir dari rri.co.id, Rice Talks ajak generasi muda Buleleng peduli kelestarian lingkungan. Rice Talks Singaraja melalui LPK Panji Sakti menggelar kegiatan bertajuk Rice for Earth Small Action Global Impact untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pelestarian lingkungan. Kegiatan yang berlangsung di Pantai Desa Giri Emas Selasa 30 Juni 2026 ini juga menjadi wadah kolaborasi berbagai elemen masyarakat dalam mendorong aksi nyata menjaga kelestarian bumi. Founder Rice Talks Singaraja Nana Trianasari mengatakan kegiatan tahun ini mengangkat tema keberlanjutan dengan menghadirkan berbagai aksi lingkungan. Selain diskusi mengenai isu lingkungan, peserta juga diajak melakukan pembersihan pantai, pelepasan 50 tukik, serta perayaan International Yoga Day yang ditutup dengan kegiatan Sunset Yoga bersama. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, Bendesa Adat Desa Giri Emas, perwakilan lembaga lingkungan, pelaku usaha, serta perwakilan sekolah dan perguruan tinggi di Kabupaten Buleleng. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Melalui kegiatan ini, pihaknya berharap tumbuh kesadaran kolektif di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan mampu mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Setuju ya, ini salah satu gerakan atau juga kegiatan yang keren dan bisa menggugah gitu ya kepedulian, awareness generasi muda saat ini khususnya di Buleleng untuk terus ikut melestarikan lingkungan. Dan juga untuk kamu-kamu teman Pro 2 mungkin ya yang sekarang generasi-generasi muda, ayo kita bareng-bareng terus gelorakan kelestarian lingkungan, karena memang hal-hal ini tuh tidak akan mudah jika hanya dilakukan oleh beberapa pihak saja gitu ya. Perlu juga andil dari berbagai macam pihak, terutama anak muda di Buleleng saat ini. Gimana teman Pro 2, siap untuk melestarikan lingkungan? Tentunya harus siap dong ya. Jangan kemana-mana, aku masih punya informasi lainnya tentunya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kelihatan murung banget. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Capek aja. Rasanya hidup kayak gak ada artinya lagi.
0: Jangan dipendam sendiri dong. Cerita aja, aku siap dengerin kok.
1: Tapi aku takut orang malah ngejudge aku gitu.
0: Gak semua orang begitu kok. Jangan pernah mikir buat nyerah ya. Hidup kamu itu berharga.
1: Makasih ya, aku butuh itu.
0: Kapanpun kamu butuh teman, aku selalu ada.
2: Masih banyak yang peduli. Hidupmu berarti. Hidupmu layak diperjuangkan.
3: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, informasi berikutnya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Kalau tadi kita udah ngomongin terkait dengan lingkungan dan juga generasi muda, di informasi kali ini juga masih terkait dengan peran pemuda ya, yang diberikan perkuatan wawasan kebangsaan, teman Pro 2. Dilansir dari rri.co.id, Kesbang Pol Buleleng perkuat wawasan kebangsaan calon Paskibraka 2026. Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol memperkuat wawasan kebangsaan bagi calon

persatuan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Ia menjelaskan program Paskibraka tidak hanya bertujuan menyiapkan petugas pengibar bendera pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi wadah kaderisasi calon pemimpin bangsa. Program tersebut dirancang untuk membangun kepemimpinan, kedisiplinan, keterampilan, serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Kegiatan sosialisasi menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi pendidikan yang memberikan materi mengenai wawasan kebangsaan, Pancasila, kepemimpinan, dan penguatan karakter. Ui. Semoga teman-teman calon paskibraka di Agustus 2026 nanti juga dari kegiatan ini mampu melahirkan generasi muda yang tentunya memiliki integritas, disiplin, serta siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Salut pokoknya untuk teman-teman calon Paskibraka 2026. Semangat terus ya. Aku masih punya informasi lainnya teman Pro 2 di Lokacita Informasi Lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Informasi terakhir teman Pro 2 di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini datang dari PMK Buleleng yang memperkuat keterbukaan informasi lewat layanan digital. Masih dilansir dari rri.co.id teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui pengembangan berbagai layanan digital dan konvensional. Upaya tersebut mengantarkan Buleleng mempertahankan predikat Kabupaten Informatif dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik atau KIP selama 5 tahun berturut-turut. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik atau Diskominfo Santi Kabupaten Buleleng Made Suharte mengatakan komitmen meningkatkan pelayanan informasi terus dilakukan secara berkelanjutan. Selain mempertahankan predikat Kabupaten Informatif, Buleleng juga mendorong semakin banyak desa mengikuti program Desa Transparan yang digagas Komisi Informasi Bali. Ia menjelaskan pemerintah telah menyediakan berbagai kanal pelayanan informasi, mulai dari kotak saran di setiap perangkat daerah hingga layanan permohonan informasi secara daring melalui website PPID Kabupaten Buleleng. Namun demikian, pelayanan informasi tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, termasuk ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan. Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Diskominfo Santi Buleleng, Gusdi Mahardika, menambahkan penguatan keterbukaan informasi akan terus dilakukan melalui monitoring dan evaluasi desa transparan, badan publik informatif, serta percepatan digitalisasi desa. Menurutnya, komunikasi yang baik dengan Komisi Informasi Bali menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Kabupaten Buleleng. Itu dia teman Pro 2 ya. Jadi kamu ingin mengakses informasi-informasi apapun terkait dengan pemerintahan di Kabupaten Buleleng, sebenarnya sudah tersedia dan sudah dilakukan dengan layanan digital. Jadi apapun itu teman Pro 2, kamu bisa mengaksesnya melalui informasi-informasi yang tersedia ya teman Pro 2. Itu dia informasi terakhir di Lokacita, informasi Bali, lokal Bali dan Buleleng tentunya ya teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Jangan kemana-mana, karena aku masih bakal temenin kamu teman Pro 2 di sore ceria kali ini dengan menghadirkan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang sembunyikan

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Finlandia kembali mencatat sejarah dengan dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia selama 9 tahun berturut-turut berdasarkan laporan World Happiness Report. Tentu kebahagiaan masyarakat Finlandia bukan hanya karena satu faktor, tetapi didukung oleh berbagai hal. Salah satunya adalah tingginya rasa percaya antar warga dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Selain itu, Finlandia memiliki sistem kesejahteraan sosial yang kuat, termasuk layanan kesehatan dan dukungan sosial yang membantu masyarakat dari berbagai usia. Dari sisi pendidikan, negara ini juga dikenal memiliki akses pendidikan berkualitas dengan budaya kesetaraan.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Hey.

0: Teman-teman berdua, jangan ganti frekuensi ya.
1: Kamu namanya
0: Sore Ceria, bikin sore kamu
1: kembali lagi bersama sebagai teman berdua di Sore Ceria. Dan kali ini kita masuk di sesi dialog interaktif penguatan peran pemuda tentunya ya. Dan di sore ini kita bakal angkat topik yang keren banget tentang prestasi generasi muda Bali di bidang bahasa dan budaya tentunya. Kita telah kedatangan nih, telah hadir di Studio Pro 2 juara 2 lomba debat bahasa Bali KMHD YBV Undiksa tahun 2026. Wih, hangat banget nih 2026. Dan tentunya sudah hadir di studio ada dua narasumber muda berprestasi kita dari Bali Mandara ya. Ini ada Bintang dan Rizka. Kita sapa dulu teman Pro 2. Halo, halo, halo.
2: Halo kak.
1: Sehat ya?
2: Astong karena
1: kabarnya sehat. Baik ya, sehat, sehat. Oke, benar ya Bintang sama Rizka ya?
2: Benar banget.
1: Benar. Boleh diceritain gak lomba debat ini sebenarnya lomba seperti apa? Formatnya itu seperti apa? Biar teman-teman tahu dulu nih gitu. Prestasi kalian itu kayak gimana sih si lomba debat ini? Silakan, siapa yang mau jelasin?
2: Oke, sebenarnya kalau lomba debat bahasa Bali ini itu mirip dan hampir serupa gitu dengan debat bahasa Indonesia yang lebih familiar mungkin di kalangan masyarakat umum ya, masyarakat awam. Cuman bedanya di sini adalah penggunaan bahasa saja. Itu aja sih yang buat ngebeda. Tapi kalau dari segi struktur, ada beberapa bidang lomba ini biasanya tergantung yang menyelenggarakan. Itu ada ketentuan aturan lomba debatnya itu yang sama banget atau mirip gitu dengan debat bahasa Indonesia. Tapi ada yang biasanya diadakan oleh provinsi, itu yang akan sedikit berbeda dengan ketentuan debat di bahasa Indonesia.
1: Oh, jadi mungkin kita lihat dulu siapa yang menyelenggarakannya. Kadang itu bisa berbeda format ya. Cuman secara keseluruhan itu formatnya menggunakan bahasa Bali gitu.
2: Iya, bahasa Bali.
1: Dan aku pengen tahu siapa yang paling heboh waktu kalian juara dua ini. Siapa?
3: Kayaknya hampir semuanya.
1: Semuanya deh. Heboh.
3: Ya, karena kita pun enggak expect gitu.
1: Oke, okay. Termasuk guru-gurunya juga nih ikut heboh ya. Oke. Okay. Mungkin kita tahan dulu ya. Jangan dulu panjang-panjang karena kita masih ada beberapa segmen ke depan. Menarik banget ceritanya, setelah ini kita bakal bahas lebih dalam soal proses latihan, persiapan dan strategi teman-teman untuk menjadi juara dua pada lomba debat bahasa Bali ini. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih.

0: Masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Dan tentunya masih di dialog interaksi penguatan peran pemuda dengan topik juara 2 lomba debat bahasa Balika MHD YBV Undiksa tahun 2026. Dan tentunya masih bersama narasumber kita ya, ada Bintang dan juga Rizka dari Bali Mandara. Oke, teman-teman, untuk menjadi seseorang yang bisa mencapai prestasi tentunya, baik itu individu atau secara tim, tentunya kita harus mempersiapkan diri, betul?
1: Betul.
0: Nah, aku mau tahu dong proses persiapan kalian sebelum menghadapi lomba debat bahasa Bali ini. Silakan.
1: Baik, di sini dalam proses debatnya itu tentunya kita nggak langsung ke tahap final. Di sini tuh lombanya tuh ada dua tahap, yaitu penyisihan dan final. Yang dimana penyisihan itu kita membuat video dulu untuk diunggah, dan nanti akan dinyatakan siapa saja tim yang lolos 4 besar untuk menuju ke semifinal. Nah itu, nah di pembuatan video ini lumayan crowded karena kami kan an asrama, dan itu videonya tuh dibuat hamin satu sebelum kami pulang
0: hamin
1: ke rumah.
0: Hamin satu?
1: Iya, itu udah crowded banget, udah lumayan agak enggak begitu berekspektasi tinggi untuk lolos ke final, dan astongkarenya ternyata kita diberikan kesempatan dan akhirnya lolos. Akhirnya tuh kita mempersiapkan diri untuk menuju final tentunya dengan beberapa persiapan seperti menyiapkan argumen-argumen, menyiapkan strategi, di mana kita kan membagi mosi, pembicara 1, 2, 3 itu di mana materinya. Dan yang lebih lucunya lagi ini,
0: apa tuh?
1: Kita tuh nyiapinnya tuh hamin 2 hari.
0: Bener-bener the power of kepepet ya.
1: Iya, 2 hari. Udah hamin 2 hari, terus ketiganya nih lumayan punya kesibukan masing-masing. Kalau saya, Bintang sama Elsa tuh pas ikut lomba business plan, jadi kebetulan lumayan nabrak. Terus ini Rizka itu duta anak, dia mempersiapkan final duta anak pemilihan. Itu pulangnya malam, jadi kita gak pernah bisa ketemu buat latihan. Jadinya hamin 2 baru bener-bener ketemu banget buat latihan.
0: Jadi itu, masing-masing dari kalian emang punya apa kegiatan lain.
1: Iya, benar.
0: Dan di satu sisi lain kalian harus sebagai tim mempersiapkan untuk lomba ini gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi keren sih kalian bisa melewati itu. Tapi emang kayaknya the power of kepepet tuh emang benar.
1: Iya, benar.
0: Seberpengaruh itu loh, guys. Nah, aku mau nanya, lebih tegang mana dengan ke crowded dan yang kalian lalui itu untuk mempersiapkan lomba ini, itu lebih tegang pada saat mempersiapkan, pada saat latihan, atau pada saat kalian tampil?
2: Kalau dari sisi yang lebih menegangkan itu jujur gimana ya, waktu lu persiapan dan tampil tuh punya frekuensi yang tegang yang berbeda-beda,
0: berbeda-beda
2: gitu. Ya, kalau dari persiapan kami dengan mosi, 5 mosi itu pro kontra yang harus memahami materi dengan waktu persiapan 2 hari. Itu kayak gimana caranya biar kami bisa memahami isi atau mosinya itu dengan baik. Jadi kalaupun disangka oleh lawan, kami masih bisa mempertahankan argumen gitu. Kalau waktu pertandingan juga deg-degan, karena kan kita sama lawan itu pasti punya pandangan yang berbeda, meskipun udah mempersiapkan materi. Nah itu udah nyusun strategi gimana caranya biar tetap argumennya itu masuk dengan apa yang sesuai yang sudah kita pelajari, tapi tetap bisa nyambung sama lawan.
0: Iya, betul. Nah aku kepo nih. Kepo ya, emang harus kepo ya. Aku mau nanya, kan kalian dikasih mosi materi gitu ya. Nah kalian itu lebih ke mana? Prefer untuk menyiapkan lebih ke materinya atau lebih ke statementnya? Atau ada mungkin hal-hal lain yang untuk dipersiapkannya lebih dari itu gitu? Gimana?
1: Kalau dari kita sendiri tuh lebih memahami mosinya. Kayaknya mosinya itu kan bahasa Bali. Kita tuh lumayan susah dengan kosakata bahasa Bali. Walaupun kita lumayan sering berkomunikasi bahasa Bali, betul. Tapi kan ada beberapa bahasa Bali yang halus banget dan susah banget. Itu kita lebih mendalami arti dari mosinya dan memahami. Dan kita lebih banyak mempelajari kosakata-kosakata Bali yang baru,
0: iya,
1: gitu,
0: betul,
1: dan
0: betul.
1: Belajar strategi dimana kalau kita pro itu kan lebih susah posisinya karena yang kontra lebih susah karena kita harus mengikuti tim lawan yang membawa pembicaranya, jadi kita harus mengikuti. Kalau pro kan lebih aman, kita yang memulai duluan gitu. Itu sih kita lebih mendalami mosinya biar kita bisa mengarahkan kemana saja dan nyambung dengan lawannya.
0: Betul,
1: itu
0: betul. Setelah kita tahu proses latihannya, mungkin nanti di segmen berikutnya kita bakal bahas tantangan terbesarnya ya, dan saat lomba berlangsung dan momen paling menegangkan di panggung debat tentunya. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang punya pertanyaan atau ingin bertanya dengan teman-teman kita di sini, boleh langsung di 081-139-91054. Sekali lagi, kamu bisa langsung kirim pertanyaan kamu melalui pesan WhatsApp di 081-139-91054. So, jangan kemana-mana teman Pro 2 karena masih ada segmen selanjutnya.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman Pro 2, pernah kehujanan sampai basah kuyup dan langsung mikir enaknya mandi air hangat atau air dingin ya? Nah, setelah kehujanan, mandi itu penting banget buat bersihin kuman, debu, dan polusi yang nempel di tubuh. Tapi soal airnya, air hangat jadi pilihan yang paling dianjurkan, teman Pro 2. Kenapa? Karena air hujan dan angin bisa bikin suhu tubuh turun. Mandi air hangat bantu mengembalikan suhu tubuh, bikin badan lebih rileks, melancarkan aliran darah, bahkan bisa bantu pernapasan jadi lebih lega. Efeknya, badan gak gampang drop dan tidur pun jadi lebih nyenyak. Selain mandi, jangan lupa ganti baju kering, keringkan rambut, rajin cuci tangan, minum air putih cukup, makan buah dan sayur, dan hindari begadang biar daya tahan tubuh tetap kuat. Jadi, teman Pro 2, kalau habis kehujanan, air hangat itu sahabat terbaik buat tubuh kamu.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Kamu lagi dengerin
0: Sore Ceria.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman.

0: Teman Pro 2 masih di Sore Ceria dan di sesi dialog interaktif penguatan peran pemuda. Tentunya kita lanjutin obrolan kita, obrolan inspiratif tentunya dengan siswa-siswa berprestasi dari Bali Mandara ini ya. Kita bahas tantangan dan pengalaman lomba nih. Teman-teman, saat lomba berlangsung, tantangan paling berat apa sih yang kalian hadapi? Apakah itu dari lawan atau dari mungkin juri atau dari penonton atau dari mana tuh?
1: Oke, baik. Kalau dari tantangan ya kak ya, yang pertama kebetulan lawan kami sendiri saat itu di grand final itu ada semifinalnya dulu sebelum ke tahap final banget gitu. Yeah. Nah, lawan kami sendiri itu adalah saudara kami sendiri.
0: Maksudnya sama-sama dari Bali Mandara.
1: Iya, karena kan kebetulan yang lolos tuh dua tim. Nah, itu sebenarnya jadi tantangan karena waktu itu kita belajar sama, materi kita sama, penguasaan materi kita kan sama nih. Nah, karena penguasaan kita materi yang sama itu udah kadang ngebuat kita terkecoh, apalagi sudah di panggung itu, karena kan kalau udah di panggung itu ke pressure dengan kayak penonton dan sebagainya. Jadi waktu itu Rizka sama Bintang sih sempat, ini bener nggak ya posisi kita sebagai waktu itu, karena kan kontra kan, kita dapat kontra, mereka pro, tapi tim lawan malah membawakan argumen di tim kontra. Jadi kayak, bener gak ya argumen kita gitu. Jadi kayak ke pressure, karena kan kita belajar tuh bareng-bareng, terus bareng-bareng di sekolah, dibina pembina yang sama juga, dapat pendalaman materi yang sama. Jadi kok mereka bilang itu ya, bener gak ya itu argumen kita gitu. Itu sih tantangan yang pertama. Terus yang kedua adalah yang jadi tantangan juga adalah bagaimana kita bisa apa ya, karena kan kalau debat itu nggak abdul rasanya kalau nggak ada

0: si sanggah menyanggah.
1: Ya,
0: nah, benar. Ya, sebenarnya itu juga tantangan tersendiri sebenarnya bagi kami. Hmm. Kenapa? Kalau mungkin dengan ada plusnya gitu, kami dapat rival pertama itu adalah saudara sendiri. Hmm. Kami sudah bisa terus strategi gimana caranya biar bisa tetap imbang gitu.
1: Oh, yeah.
0: Cuman ketika dapat tim lain itu bagaimana cara menyanggah tapi tetap masuk karena ini menggunakan bahasa Bali alus gitu. Jadi ya karena kan kalau di debat bahasa Bali itu kan ada sor singgih bahasanya, ada andap, ada sor, abis itu ada yang paling alus banget itu alus singgih. Nah, kita kan kalau debat itu biasanya menggunakan grade yang paling tinggi, alus singgih. Nah, jadinya itu adalah tantangan tersendiri bagaimana kita bisa menyanggah tapi tetap bisa menggunakan bahasa yang tepat gitu. Karena kan harus sasaran audiensnya itu adalah masyarakat umum. Jadi kan kita punya gunakan grade yang paling tinggi. Nah, itu sebenarnya tantangan tersendiri karena memang enggak menutup apa ya? Tidak menutup apa ya? Di lingkungan sekarang ini penggunaan bahasa Bali itu kian tergerus gitu dengan arus globalisasi.
1: Betul.
0: Pun di lingkungan keluarga kita bisa lihat sekarang lebih mengutamakan anaknya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Kayak gitu. Jadinya itu sebenarnya kendala kami sendiri gitu. Karena di lingkungan kami itu gak dibiasakan untuk menggunakan bahasa Bali. Tapi kami memiliki keinginan dan ketertarikan sendiri untuk mempelajari hal itu. Jadinya ya sedikit ke pressure sendiri sih gimana ya menyusun argumennya. Tapi syukurnya pembina kami tuh selalu mendoktrin kami untuk bisa menguasai argumen dengan baik, melatih dari segi kosakata penyampaian, sehingga bisa kendala-kendala di panggung itu bisa teratasi lah jadinya.
1: Menarik ya, aku juga gak nyangka bahwa kalian harus bertemu dengan saudara sendiri. Ya. Dan ya pasti dalam satu panggung debat itu pasti harus sanggah menyanggah. Kalau nggak ada penyanggah menyanggah ya itu namanya musyawarah. Dan tentunya seperti yang tadi Rizka bilang ya, mungkin tantangannya sendiri juga dari segi penerapan bahasanya, bahasa Bali. Dan sekarang di kalangan anak-anak muda atau bahkan dari kecil juga itu udah jarang yang menggunakan bahasa daerah dan banyaknya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing bahkan. Nah, aku mau nanya, bagaimana cara mungkin seberapa penting untuk penguasaan budaya kamu sendiri gitu. Dalam hal ini konteksnya tentu budaya Bali ya. Apa yang kalian lakukan gitu untuk menanggulangi tantangan-tantangan yang tadi Rizka sebutin gitu. Gimana tuh?
2: Kalau untuk menanggulangi tantangan dari itu tentunya kita lebih mendekatkan diri seperti lebih mengenal membaca-baca cerita berbahasa Bali, mendengarkan satwa kalau di Bali kan satwa bahasa Bali itu isinya tuh pasti menggunakan bahasa Bali dan paling penting tuh kita sering mendengarkan lomba-lomba debat sebelumnya itu kan tentunya hampir mirip-mirip lah kosakatanya yang kita gunakan, apalagi Dharma Wacana tuh bahasa Balinya tuh udah tinggi banget dan itu kita mungkin catat-catat dah kayaknya ini bisa deh dimasukin kalau nanti waktu debat berbicara gitu. Kalau dari Bintang itu sih lebih pentingnya tuh lebih banyak mencari sumber-sumber dari internet. Sekarang kan di TikTok apalagi banyak, itu banyak banget kita bisa cari biar TikToknya tuh bermanfaat lah, nggak scroll-scroll aja.
0: Benar.
1: Jadi memperbanyak referensi literasi gitu ya.
0: Sama kalau misalkan benarnya kalau dari Rizka amati bahasa itu akan bisa kayak apa ya, praktik sehari-hari karena semakin sering digunakan itu akan jadi kebiasaan dan akan terbiasa gitu. Terus tuh juga seperti yang Bintang bilang itu juga nyari-nyari sumber itu apa namanya, banyakin yang bahasa Bali. Terutama biasanya yang cerita-cerita bahasa Bali itu biasanya itu tuh akan nambah kosakata. Dan kalau kita sering membaca apalagi langsung mengungkapkan dengan bahasa itu, otak kita jadinya ketika ketemu kata baru itu akan cepat beradaptasi dengan penggunaan kosakata. Karena itu Rizka alami sendiri soalnya sebelumnya Kak, karena kan dulu di lingkungan Rizka sangat jarang sekali meskipun bahasa Bali memang digunakan sehari-hari tapi bukan grade bahasa Bali yang bahasa Bali alus. Jadinya ya cara yang Rizka lakukan itu adalah memang diberikan kesempatan untuk ikut lomba yang memang menggunakan bahasa Bali alus. Terus itu juga dibiasakan kan kalau di lingkungan pendidikan itu biasanya lebih sering bahasa Bali alus yang digunakan di hari Kamis kan sesuai pergub. jadinya itu tuh jadi hal kecil tapi bisa berdampak besar karena pembiasaan. Betul. Seperti itu.
1: Bisa karena terbiasa.
0: Ya.
1: Okay. Keren sekali proses dan pengalamannya. Di segmen terakhir nanti kita bakal minta tipsnya nih untuk aku dan juga teman-teman Produa yang dengerin tentunya, untuk mungkin ya minimal bisa terlecut lah, ada semangat untuk lebih aktif lagi dalam menggunakan bahasa Bali gitu ya. So, stay tune terus di Sore Ceria 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, gak kerasa kita udah di segmen akhir aja nih di dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria kali ini. Dan di segmen akhir ini aku mau minta tipsnya nih dari Rizka dan juga Bintang ya, dan juga untuk teman-teman Pro 2 lainnya yang mungkin untuk lebih aware lagi, untuk lebih percaya diri lagi menggunakan bahasa Bali tentunya, bukan hanya untuk debat ya, untuk untuk kehidupan sehari-hari. Silahkan, siapa dulu?
1: Bintang dulu.
0: Boleh.
1: Kalau dari Bintang, kita melestarikan budaya itu, kita tentunya merupakan sebagai generasi muda kan, kita tentunya menjadi salah satu pendorong atau sebagai pelopor. Yang dimana kita tidak usah malu dengan ketika kita menggunakan bahasa Bali. Nah kan di Gen Z sekarang itu lebih kayak ih kurang keren nih kalau kita pakai bahasa Bali, lebih keren pakai bahasa Indonesia campur-campur Inggris gitu.
2: Mix.
1: Tapi sebenarnya kan enggak, dimana kita kalau melestarikan budaya yang dimulai dari langkah kecil itu, kita mengetahui makna-makna dari bahasa dan budaya kita sendiri itu, itu merupakan hal yang tidak perlu kita malu, tapi harus kita bangga. Karena dimana tentunya kan di Bali ini merupakan salah satu wisata, tentunya dari daerah-daerah lain seperti tamu-tamu tentunya datang ke Bali dan menanyakan, kadang-kadang tamu mesti menanyakan bagaimana bahasa Bali ya, dari gini dan apa makna dari gini. Misalnya tarian, kita tentunya harus tahu biar enggak malu sendiri orang Bali masa enggak tahu arti dan bahasa-bahasa yang di Bali itu sih. Dari Bintang, mulailah dari langkah kecil dan maknai apa yang kita lakukan dan kuasai, karena perubahan kecil itu pastinya akan berdampak besar di kemudian hari. Dan kita, jika kita sudah memaknai dan kita bangga dengan budaya kita, tentunya itu akan tersendirinya mengalir dan kita kuasai dan kita bisa lestarikan bersama dengan yang lainnya. Itu aja
0: keren,
1: sih dari kita.
0: Keren. Selanjutnya Rizka.
2: Oke, kalau dari Rizka, jangan malu melestarikan budaya gitu, karena semuanya udah diatur kok pemerintah, bahkan melalui Badan Bahasa sendiri udah mengeluarkan konsep Trigatra Bahasa, yang gimana kan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing.
0: Betul.
2: Harusnya itu udah berjalan beriringan.
0: Betul.
2: Dan sebagai masyarakat, khususnya masyarakat Bali, harusnya bangga karena kita punya jati diri sebagai orang Bali. Bahasa, sastra, aksara Bali itu bukan hanya sekedar warisan leluhur yang hanya akan menjadi nilai sejarah, tapi itu adalah jati diri orang Bali gitu. Jadi ibaratnya identitas lah, kalau kita sebagai seseorang kan harus punya identitas gitu. Nah itu juga peran bahasa, aksara dan sastra Bali itu adalah identitasnya orang Bali gitu. Jadi ke hal itu harus kita lestarikan, karena apa, itu adalah identitas diri kita gitu. Dan kenapa penting untuk dilestarikan, bahasa, aksara dan sastra Bali itu semuanya punya makna tersendiri. Leluhur kita menyimpan atau memiliki pesan tersirat gitu di setiap sastra yang ada, yang baik dalam bentuk satue, dalam bentuk pupuh dan sebagainya. Itu semua tuh memiliki makna tersendiri. Ibaratnya kalau kita melupakan budaya, kita lupa sama jati diri, kita lupa sama pandangan hidup. Kalau Indonesia punya Pancasila gitu kan, kalau sejarah secara nasional, tapi orang Bali punya skup kecilnya yaitu sastra, budaya dan aksara. Dan ini menurut Rizka bukan hanya di budaya Bali sendiri ya, karena di era globalisasi ini, tapi juga bagaimana budaya-budaya luar. Meskipun Rizka juga masih belajar gitu, masih banyak orang yang lebih expert, lebih pandai mungkin menggunakan bahasa Bali, tapi yang pengen Rizka pesankan atau pengen Rizka ajak buat teman-teman di luar sana adalah, ayo bangga menggunakan bahasa Bali gitu. Bahasa, sastra, budaya Bali sebagai orang Bali, karena hal yang kita lakukan hari ini seperti yang Bintang bilang tadi, dengan kita mencintai budaya kita sendiri, itu artinya kita menjaga identitas diri kita. Jadi kita menjaga pandangan hidup kita. Menjaga cerminan bagaimana kita menjalankan hidup ke depannya, karena nanti kalau kita kehilangan pedoman, kita akan hilang arah seperti itu. Itu juga kan sesuai kak sama konsep bulan bahasa Bali yang sekarang, Atma Kerti, yang merupakan ketenangan jiwa yang memang memerlukan pedoman sesuluh, yang dimana disinilah peran sastra, aksara dan bahasa Bali sebagai cerminan atau dasar pedoman kehidupan masyarakat Bali agar lebih tentram, damai, dan bisa tetap relevan, berkembang menjadi orang yang modern tapi juga tetap melokal seperti itu.
0: Keren, keren, keren. Ih, aku sampai terkesima loh dengerin statement-statement kalian. Keren pokoknya. Aku terima kasih banyak untuk Bintang dan juga Rizka telah hadir di sini dan telah sharing bareng aku juga teman-teman perdua lainnya terkait dengan cerita prestasinya dan juga inspirasinya hari ini. Terima kasih banyak. Ditunggu prestasi-prestasi selanjutnya tentunya. Dan untuk kamu teman perdua, jangan pernah malu untuk menggunakan dan melestarikan bahasa serta budaya Bali ya tentunya. Dan teman perdua, jangan kemana-mana karena aku GG setelah ini masih akan nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga muterin lagu hits favorit kamu. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

kamu lagi dengerin Sore Singaraja. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya ya di sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja kali ini. Oke, dan teman Pro 2, di jam 5 sore ini kita masuk di Ngeteh Sore Yuk. Di sini aku bakal kasih kamu informasi-informasi menarik dan fakta-fakta unik yang ada di dunia ini teman Pro 2 ya. Kira-kira ada informasi apa aja, ada fakta apa aja di sore hari ini? Tungguin aja teman Pro 2. Di segmen berikutnya aku bakal spill ke kamu informasinya. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku Gege tentunya di Ngeteh Sore User Ceria Pro 2 RRI Singa Raja kali ini ya. Seperti janji aku tadi, aku bakal kasih kamu informasi menarik dan fakta-fakta unik ya di Ngeteh Sore You kali ini. Dan di sini aku udah ngumpulin beberapa informasi teman Pro 2 dan fakta unik ya yang ada di dunia ini teman Pro 2 ya. Dan di sini ada kisah seseorang tokoh yang memilih menjalani hidup tanpa alas kaki selama lebih dari 10 tahun demi sebuah filosofi hidup dan aksi sosial teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 juga udah pernah mendengar terkait dengan informasi ini ya. Nah, di sini kita akan bahas teman Pro 2. Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menjalani hidupnya. Setuju enggak teman Pro 2? Ada yang mengejar kemewahan, ada pula yang memilih hidup sederhana karena memiliki keyakinan dan tujuan tertentu. Nah, ini yang dilakukan salah satunya oleh Gobin Vasudev yang telah menjalani gaya hidup tanpa alas kaki atau nyeker selama lebih dari satu dekade. Aneh, terbilang aneh, karena memang di era modern sekarang gitu ya, yang kemana-mana kita harus memperhatikan penampilan, selain itu juga mungkin keselamatan juga. Siapa yang gak pakai alas kaki gitu kemana-mana? Tapi Gobin Vasudev adalah satu orang yang tidak menggunakan alas kaki selama lebih dari 10 tahun dengan alasan tertentu ya. Keputusan tersebut bukan sekedar ingin tampil berbeda teman Pro 2, melainkan berangkat dari filosofi hidup yang mengajak manusia lebih dekat dengan alam. Menurut Gobin, perjalanan tanpa alas kaki membuat manusia memiliki koneksi langsung dengan bumi atau dikenal dengan istilah grounding. Banyak yang meyakini bahwa kebiasaan ini dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks, menjaga keseimbangan tubuh hingga meningkatkan kualitas tidur. Menariknya lagi, kebiasaan tersebut juga berawal dari aksi sosial. Ia pernah melakukan perjalanan sejauh sekitar 500 km di Bali untuk menggalang dana bagi anak-anak terlantar. Sejak saat itu, Gobin bernazar untuk terus berjalan tanpa alas kaki sebagai simbol kepedulian hingga tidak ada lagi anak terlantar di Indonesia. Selain itu, Gobin juga dikenal menerapkan gaya hidup minimalis dengan mengurangi penggunaan berbagai produk berbahan kimia sintetis dalam kesehariannya. Teman Pro 2, gimana tuh? Terkadang pilihan hidup sederhana itu justru menyimpan makna yang sangat besar ya, teman Pro 2. Dan apapun itu, gaya hidup yang kamu pilih teman Pro 2 gak ada salahnya mungkin ya, tapi intinya kamu bisa memaknai dan juga memiliki filosofi sendiri dalam memaknai hidup ini. Asik, sok bijak banget saya, iya gak sih? Setelah jeda nanti berikut ini ya teman Pro 2, kita akan mengenal sosok inspiratif lainnya yang pernah viral karena diantar ayahnya menggunakan becak saat wisuda. Kira-kira siapa atau pernah dengar informasinya? Sekarang dia seperti apa? Aku kasih informasinya nanti ya. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Nang Sat Kerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.
5: Kamu lagi dengerin
6: sore.
5: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

Yes, teman Produa, informasi berikutnya di Ngeteh Sore Yuk Sore Ceria sore hari ini ya, teman Produa. Kalau tadi kita udah ngomongin terkait dengan Gobind Vasudev ya, yang sudah lebih dari 10 tahun hidup tanpa alas kaki dengan filosofi dan makna kehidupan itu sendiri. Nah, sekarang aku punya informasi dari anak tukang beca menjadi akademisi di Inggris, teman Produa. Keberhasilan ini seringkali tidak ditentukan dari latar belakang, tetapi dari semangat untuk terus belajar dan pantang menyerah tentunya ya. Kalau mungkin teman-teman masih ingat gitu ya, atau mungkin nggak tahu malahan ya. Jadi dulu itu teman Produa, di 2014 ada sosok Reni, mahasiswa yang viral karena diantar sang ayah yang berprofesi sebagai tukang beca saat menghadiri wisuda di Universitas Negeri Semarang. Saat itu Reni berhasil menjadi lulusan terbaik jurusan pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi

Semangat belajar dan kerja keras tentunya memang selalu membuka jalan menuju kesempatan yang lebih besar. Dan kamu juga tidak menutup kemungkinan teman Pro 2 ya. Jadi jangan pernah patah semangat dan juga harus terus mengejar apapun itu yang kamu inginkan teman Pro 2. So, aku masih punya informasi lainnya ya di segmen terakhir nanti. Ada kisah inspiratif lagi dari dunia sepak bola yang sekarang lagi banyak dibahas nih teman Pro 2 ya. Tentang kisah heroiknya. Kira-kira siapa teman Pro 2? Tungguin aja. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI. Singer aja teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia.

0: puterin lagi yuk yang seru di Jaga Malam.
1: Anak muda saat ini mulai melihat bahwa memiliki penghasilan saja tidak cukup, tetapi juga perlu memahami bagaimana cara mengatur dan mengembangkan uang yang dimiliki. Literasi keuangan menjadi salah satu hal yang semakin banyak dipelajari oleh generasi muda saat ini. Banyak yang mulai mencari informasi tentang cara menabung, mengatur pengeluaran, hingga mengenal berbagai instrumen investasi seperti saham dan aset digital termasuk kripto. Perkembangan teknologi juga membuat akses informasi keuangan menjadi lebih mudah. Melalui berbagai platform digital, anak muda saat ini teman Produa bisa belajar tentang pengelolaan uang dan mendapatkan wawasan dari berbagai sumber tentunya.
0: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam. Teman Produa, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Oke, teman Pro 2, informasi berikutnya di Ngeteh Sore Yuk Sore Ceria kali ini ya. Ini datang dari dunia olahraga, teman Pro 2. Dunia olahraga ini sering menghadirkan kisah yang bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga perjuangan hidup yang begitu menginspirasi tentunya ya. Nah, salah satunya datang dari Josimar Jose Evora Diaz, atau lebih dikenal dengan nama Fozinha, yang sekarang lagi mendapat banyak sorotan di Piala Dunia 2026 ini. Selain dari penampilannya yang gemilang tentunya pada saat mengawal gawang Cape Verde, Fozinha juga memiliki kehidupan yang tidak berjalan mulus, atau mungkin tidak semulus pesepak bola lainnya, teman Pro 2 ya. Penjaga gawang timnas Cape Verde ini mencuri perhatian dunia pada Piala Dunia 2026. Di usia 40 tahun, sebelum menjadi pahlawan negaranya, Fozinha pernah bekerja sebagai teknisi listrik sekaligus sopir bus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meski harus membagi waktu antara bekerja dan berlatih sepak bola, ia tidak pernah menyerah mengejar impiannya. Perjuangannya akhirnya membuahkan hasil ketika dipercaya menjadi kiper utama Cape Verde di Piala Dunia. Pada laga melawan Spanyol, ia tampil luar biasa dengan mencatat 7 penyelamatan penting yang membantu negaranya meraih hasil imbang 0-0, sekaligus mencetak sejarah di panggung sepak bola dunia. Momen itu semakin emosional ketika Fozinha menangis usai pertandingan karena mengenang perjuangan keluarga yang selalu mendukungnya. Kisah hidupnya menjadi bukti bahwa kerja keras, kesabaran, dan keyakinan, teman Pro 2, tentunya mampu membawa seseorang mencapai impian yang selama ini diperjuangkan ya. Dan itu dia, luar biasa sekali informasi yang kita bahas sore ini ya. Mulai dari filosofi hidup yang sederhana tadi, perjuangan meraih pendidikan, hingga semangat pantang menyerah seorang atlet yang akhirnya mengukir sejarah. Semoga cerita-cerita inspiratif di Ngeteh Sore Yuk Sore Ceria hari ini menjadi penyemangat bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang selama mau terus belajar, berusaha, dan tidak mudah menyerah, teman Pro 2 tentunya. Dan nilai-nilai ini, semangat ini harus kamu tanamkan dalam diri kamu juga, teman Pro 2 tentunya ya. Dan itu dia informasi terakhir di Ngeteh Sore Yuk Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Jangan kemana-mana dulu, karena aku tentunya masih punya beberapa informasi lain lagi ya, sampai jam 7 malam nanti. Di mana? Di Pro 2 Dewata Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. So stay tune terus, teman Pro 2.

0: Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan di Perancis. Seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalis lah Remy belajar bermain musik, dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya. Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rosso selama akhir abad ke-19 di pedesaan Italia dan bagian lain Eropa. Pembaca juga akan diajak untuk menikmati suasana Paris pada tahun-tahun tersebut. Buku ini merupakan karya masterpiece klasik tentang keberanian, integritas, dan kesetiaan. Perjalanan panjang seorang anak dalam mengatasi kehidupan di jalanan. Buku berjudul Sebatang Kara, Nobody's Boy, karya Hector Malot, terbit tahun 2021, terdiri dari 384 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya ya, di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Dan kali ini kita masuk di Pro 2 Dewata. Di sini kita akan membahas terkait dengan apapun itu yang berhubungan dengan Pulau Dewata, teman Pro 2 ya. Ada wisata, ada kuliner, budaya dan lain sebagainya tentunya ya. Di sini aku udah nyiapin informasi teman Pro 2, kita akan membahas salah satu tempat wisata yang mungkin ini bisa jadi rekomendasi kamu juga ya, kalau lagi libur-libur gitu pengen nongkrong-nongkrong cantik di pinggir pantai nih. Aku punya informasinya teman Pro 2 di Pro 2 Dewata kali ini. Dilansir dari rri.co.id, Pasir Hitam Pantai Girimas, terapi kesehatan alami bagi warga. Pantai Girimas yang terletak di Kecamatan Sawan, Buleleng menyimpan khasiat kesehatan yang luar biasa. Pasir hitam di pantai ini diyakini memiliki kandungan alami yang mampu menjadi sarana terapi penyembuhan. Menurut Bendesa Adat Desa Adat Girimas, Jero Wayan Sunarse, khasiat pasir hitam pantai Girimas ini sudah didukung dengan kajian ilmiah, teman Pro 2. Kandungan unik dalam pasir hitam ini mampu memberikan efek terapi fisik bagi tubuh, terutama melalui metode penimbunan badan. Terapi alami ini bahkan sudah dibuktikan oleh warga masyarakat. Salah seorang warga desa Sangsit yang juga dosen di jurusan Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana atau UNUD, Agus Dharma mengatakan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pasir hitam di Pantai Girimas sangat baik digunakan sebagai media terapi panas atau terasirtam ya. Untuk mendapatkan manfaat pengobatan secara maksimal dan aman, wajib melewati pemeriksaan kondisi tubuh seperti pengecekan tensi dan suhu oleh tenaga kesehatan atau pengawas setempat. Secara umum, terapi menggunakan media pasir hitam hangat di tepi pantai memiliki beberapa manfaat yang diakui secara luas. Panas alami yang diserap oleh pasir hitam membantu melebarkan pembuluh darah. Efek hangat dan hantaran energi dari pasir efektif mengurangi ketegangan otot, teman Pro 2, dan melancarkan sirkulasi darah, serta dipercaya dapat membantu penyembuhan penyakit saraf atau kelumpuhan. Dengan adanya dukungan kajian ini dari Akademisi Universitas Udayana, potensi Pantai Girimas sebagai destinasi wellness tourism atau wisata kesehatan berbasis kearifan lokal di Bali Utara semakin terbuka lebar, teman Pro 2. Jadi, selain kamu bisa nongkrong-nongkrong cantik di tepi Pantai Girimas, kamu juga bisa mendapatkan khasiat-khasiat dari terapi yang dihasilkan dari panas alami dari pasir hitam yang ada di Pantai Girimas. Gimana? Menarik bukan teman Pro 2? Jadi kapan kita jalan-jalan ke Girimas? Ajakin aku dong. Jangan kemana-mana teman Pro 2, aku masih punya informasi lainnya di Pro 2 Dewata sore ceria kali ini. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa

Informasi berikutnya teman Pro 2 di Pro 2 Dewata Sore Ceria kali ini ya, masih terkait dengan pantai yang ada di Pulau Dewata ini teman Pro 2 ya. Sekarang aku punya rekomendasi tempat liburan ya, Pantai Suluban, surga tersembunyi di balik tebing Bali teman Pro 2. Masih dilansir dari rri.co.id, di tengah deretan pantai eksotis di Bali, Pantai Suluban tetap menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan yang mencari suasana berbeda. Berlokasi di Desa Pecatu, Kecamatan Kute Selatan, Kabupaten Badung, pantai ini menawarkan panorama tebing kapur yang menjulang, pasir putih, serta ombak kelas dunia yang menjadi magnet bagi peselancar dari berbagai negara. Nama Suluban berasal dari kata mesulub dalam bahasa Bali yang berarti melewati di bawah sesuatu. Sebutan tersebut menggambarkan pengalaman unik wisatawan yang harus melewati lorong sempit di antara tebing batu sebelum tiba di bibir pantai. Jalur ini menjadi salah satu daya tarik utama sekaligus menciptakan kesan seolah memasuki sebuah pantai rahasia. Sesampainya di pantai, pengunjung disuguhkan pemandangan laut biru yang berpadu dengan formasi batu karang alami. Saat air laut surut, hamparan pasir putih semakin luas sehingga cocok untuk berjalan santai, berburu foto maupun menikmati suasana tenang yang jauh dari keramaian. Sebaliknya, ketika ombak sedang tinggi, Pantai Suluban berubah menjadi arena favorit peselancar profesional karena memiliki gelombang yang konsisten dan menantang. Tak hanya itu, teman Pro 2 dikenal juga sebagai lokasi surfing kelas dunia. Kawasan Suluban ini juga memiliki sejumlah kafe dan restoran yang berada di atas tebing. Dari tempat tersebut, wisatawan dapat menikmati panorama Samudra Hindia sembari menyaksikan matahari terbenam yang menjadi salah satu momen paling dinantikan saat berkunjung ke kawasan Uluwatu. Wih, aku bacanya aja udah kebayang gitu teman Pro 2, gimana suasananya, vibes-nya gitu ya, ketika kita nongkrong di kafe di atas tebing lalu pemandangannya itu sunset pada saat sore hari. Wih, mantap banget. Ayo dong, kapan yuk kita ke Pantai Suluban ini? Yuk, ajak aku dong teman Pro 2, aku mau. Itu dia teman Pro 2, informasi terakhir di Pro 2 Dewata Sore Ceria kali ini ya. Sekaligus menutup perjumpaan kita teman Pro 2 di Sore Ceria ini. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku GG tentunya dari tadi jam 3 sore ya sampai sekarang menjelang jam 7 malam. Tapi tidak usah khawatir, tidak usah sedih, tidak usah risau. Pokoknya ya, di malam nanti bakal ada Zaki yang juga nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Bye-bye.

0: Loh, loh, siap-siap sumbe.
1: Lakar kije beli.
0: Ajak melali kadang libur jani.
1: Nih, beli. Hujan balas kini nagi mesu, angin barat. Tuh anak itu, gumini memeteng, dia sebelum malu mesu beli.
0: Bang Jujan, kira-kira nak ngabu mobil kan sing lucut loh.
1: Ya di Aston gitu beli, sing tawang beritani viral di sosmed.
0: Apa tuh?
1: Ada mobil tetap punyan kayu, ada anak ngabu motor tetap tiang listrik beli. Longsor dini ditu takut tiang beli.
0: Berarti antos malu pandang gitu loh. Bos aja lo, Ali berselamat lo nya. Ini cuaca ekstrim ada ini lo. Nah, dalam begitu mai lo.
1: Buin misi ngaukin mai lakar kije.
0: Mai ini gak sabut.
1: Oh, nah beli.
2: Cuaca ekstrim sedang melanda. Tetaplah di rumah, jauhkan diri dari bahaya. Bersama kita aman.
3: Teman terbaik kamu.
4: Info Bro 2.
5: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, ini di Info Bro 2 buat kamu bareng aku, Zaki. Info pertama, teman Pro 2, abrasi di kawasan pantai Ketapang Lampu, Desa Pengambengan, Kabupaten Jembrana semakin mengkhawatirkan. Gelombang laut yang terus mengikis garis pantai menyebabkan sejumlah rumah warga rusak berat hingga ditinggalkan penghuninya. Kini teman Pro 2, bangunan yang masih bertahan di bibir pantai dekat Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Pengambengan hanya kantor pos angkatan laut atau pos AL Pengambengan yang telah dipasang beton pemecah ombak. Pembina Indonesia Local Resource Initiative ILRI M. Sauki mengatakan abrasi terus mengalami perkembangan yang mengkhawatirkan. Dalam satu dekade, teman Pro 2, hampir 1 km daratan pantai hilang sehingga jarak permukiman warga dengan laut semakin dekat dan mengancam jalan rabat beton yang baru dibangun. Sementara itu teman Rodo, info berikutnya buat kamu, dua binaragawan andalan dari Persatuan Binaraga Fitness Indonesia PBFI Kabupaten Buleleng resmi terpilih mewakili Indonesia dalam ajang bergengsi kejuaraan Asia 2026 di Bangkok, Thailand. Kompetisi internasional ini akan berlangsung pada 22 hingga 28 September 2026 setelah sebelumnya sempat dijadwalkan di Malaysia pada bulan Agustus. Persiapan intensif untuk mengharumkan nama bangsa ini telah dimatangkan selama hampir 1 tahun sejak berakhirnya Porprov 2025. Menjelang 3 bulan sisa waktu pertandingan, fokus utama kini berpusat pada fase dieting ketat, pengawasan nutrisi super disiplin, serta penguatan mental untuk mengelola stres para atlet. Itu dia Info Pro 2 kali ini, teman Pro 2, selamat mendengarkan program selanjutnya. Aku Zaki, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai, hai ya teman berdua, dimanapun kamu berada. Senang ketemu guys. Malam hari ini bareng aku Zaki nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tentunya masih di edisi hari ini teman berdua ya. Gimana kabar kamu? Semoga juga sehat-sehat semuanya teman berdua di malam ini yang dingin ini teman berdua ya. Kita langsung aja nih bahas sesuatu yang mungkin udah apa ya, buat kamu menjadi salah satu problem kesehatan juga mungkin ya. Udah lama mengeluhkan hal ini, tapi gimana sih caranya biar problem ini bisa teratasi gitu ya teman Pro2. Tentang obesitas nih malam hari ini kita bahas sama dokter yang udah bareng aku di studio Pro2 guys. Kita malam ini bahas tentang obesitas. Ini bukan hanya masalah berat badan, tapi udah jadi penyakit. Dengar judulnya, kira-kira apa yang kamu pikirin teman Pro2 kira-kira ya. Kita malam ini 1 jam ngobrol bareng dokter Yuni malam hari ini guys. Jadi buat kamu yang ingin nanya, langsung aja nanti drop di WhatsApp Pro2 di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Aku bareng dokter Niputu Yuni Anggreni Pandey, Mbiomed SPPD gitu ya. 1 jam ke depan kita bahas tentang obesitas dan teman-temannya gitu ya, teman Pro2 ya. Oke deh, biar gak lama-lama langsung sapa dokter Yuni malam hari ini. Selamat malam dokter Yuni.
1: Selamat malam Zaki. Yes,
0: gimana kabarnya malam hari ini dok?
1: Baik-baik, tapi lagi dingin-dingin di luar.
0: Emang lagi zamannya, lagi musimnya nih dok ya. Hujan terus setiap hari ini. Tapi sehat dok ya?
1: Sehat.
0: Oke, baik, thank you udah nemenin Zaki di malam ini gitu ya dok ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Obesitas bukan hanya masalah berat badan dok, tapi udah jadi penyakit. Mungkin sebagai awal nih biar teman Pro2 juga ada gambaran maksud dari topiknya gimana sih dok.
1: Nah ini kalau obesitas sendiri kan biasanya tuh problemnya di naik berat badan ya, ya seputar makanan berat badan. Nah yang sekarang mau ditonjolkan adalah bahwa obesitas itu sekarang adalah suatu penyakit. Jadi biar tidak dianggap sepele nih, ah cuman obesitas nanti juga bisa diet lah, besok diet gitu ya. Jadi obesitas itu sekarang adalah merupakan penyakit kronis atau penyakit menahun ya, yang penyebabnya adalah kompleks dan multifaktorial. Banyak penyebab yang dapat menyebabkan atau mempengaruhi segala aspek. Nah ini yang penting nih ya. Biasanya aspek yaitu metabolik. Ya kita bahas tentang tubuh. Biasanya yang diketahui oleh banyak orang seperti hipertensi, kencing manis, stroke, kolesterol tinggi. Kemudian fatty liver, perlemakan hati gitu ya. Dan juga masalah mekanikal seperti osteoartritis ya. Kemudian ada yang mengeluhkan sakit-sakit sendi pinggangnya atau lututnya. Misalnya udah, ih saya belum tua ini kok udah nyeri-nyeri nih lututnya, pinggangnya nih. Nah itu pinggang dan lutut tuh salah satu bagian dari weight bearing. Jadi penyangga tubuh, kalau atasnya sudah berat
0: iya.
1: Nah penyangga tubuhnya ya rapuh lah dia ya. Kemudian seperti ada yang ngerasa sakit-sakit telapak kakinya, biasanya tumitnya gitu ya, plantar fasciitis. Kemudian nah masalah yang terpenting bagi anak muda sih biasanya mental issue ya, mental disorders ya, kayak anxiety atau panik ya. Itu sebagai apa ya, kayak lingkaran setan, bisa menyebabkan diabetes, menyebabkan gangguan tidur atau gangguan mental. Kemudian gangguan mental sendiri dapat kembali ke obesitas. Jadi kayak lingkaran setan gitu. Oh, dia
0: berarti bisa dibilang obesitas kompleks juga.
1: Kompleks dong, banget ya. Makanya itu jadi di Indonesia sendiri juga Kemenkes 2025 sudah memberikan KMK namanya itu, bahwa obesitas perlu hati-hati dan perlu di digarisbawahi. Jadi tidak hanya masalah masalah ya kesehatan, masalah berat badan seperti itu ya. Jadi harus dijaga supaya nantinya ya, jadi kalau mau umur panjang ya kalau bisa jangan sampai jadi obes gitu.
0: Oke. Sepengetahuan aku nih kalau kita bahas tentang obesitas, apakah emang dari dulu udah masuk kategori penyakit sih dok sebenarnya dok?
1: Nah, obesitas sendiri dulunya sih belum termasuk penyakit. Jadi merupakan sindrom sih dulu, sindrom metabolik namanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi yang paling ringan adalah dibilang obesitas sentral, obesitas di perut. Ya, jadi lingkar pinggangnya yang kalau pada laki-laki lebih dari 90 cm, kayaknya sih Saki belum sih ya.
0: Belum.
1: Kemudian pada perempuan lebih dari 80 cm. Nah itu salah satu bagian dari sindrom metabolik. Ya jadi sindrom metabolik sendiri sih di, belum, ya maksudnya masih namanya juga sindrom ya. Jadi kumpulan gangguan yang dapat menyebabkan nanti hipertensi, kencing manis, kardiovaskuler, stroke dan seperti itu gitu.
0: Jadi emang makin kesini makanya makin dikategorikan kenapa obesitas ini masuk kategori penyakit dok ya.
1: Yeah.
0: Karena emang rentetannya segitu banyak dan juga kompleks muter.
1: Kompleks banget
0: di
1: ya.
0: Kalau di perut tadi apa istilahnya dok?
1: Obesitas sentral.
0: Sentral. Itu kebanyakan emang awalnya di perut dok?
1: Kebanyakan di perut, pada saya bawa pak biasanya kan.
0: Oke. Itu teman ro 2 ya. Jadi buat
1: atau orang anak muda juga harus hati-hati. Dari sekarang udah banyak kita lihat kan anak-anak udah obesitas, belum bawa bapak udah obesitas kan.
0: Wah, iya sih dok ya. Banyak juga kita temuin.
1: Iya.
0: Oke, jadi buat kamu teman ro 2 yang merasa berat badannya loh, kok tiba-tiba naik drastis banget, terus di titik-titik tertentu mungkin mengalami apa ya, kebuncitan dokter ya, bisa tuh di antisipasinya mungkin olahraga ataupun nanti deh dikasih tahu sama dokter Yuni tips-tipsnya gimana untuk mengatasi obesitas ini teman ro 2. Masih banyak tentu yang bakal kita bahas bareng dokter Yuni malam hari ini. Jadi stay tune tetap di 105,4 FM ro 2 RI Singaraja, teman terbaik kamu.

baik kamu. Baik kamu.

gak sih? Ini kebiasaan yang bikin kamu obesitas. Kebiasaan buruk yang bikin kamu gampang gemuk, makan gak teratur, kurang minum air putih, kebanyakan minuman manis, mager alias malas gerak, sering begadang dan jarang olahraga. Awas, bisa jadi penyebab penyakit darah tinggi, serangan jantung, stroke, diabetes, masalah pernafasan, nyeri otot dan sendi, serta gangguan kulit. Waktunya ubah kebiasaan, jadi anak muda yang sehat. Pola makan teratur, makan makanan bergizi, stop minuman manis buatan, tidur yang cukup, jangan begadang, olahraga biar badan lebih fit. Yuk mulai hidup sehat dari sekarang.

0: Yes, teman Pro 2 masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Zaki dan juga Dr. Yunis. Malam hari ini kita tadi masih bahas tentang obesitas. Ini bukan hanya masalah berat badan ya, tapi udah jadi penyakit. Buat kamu yang udah dengerin beberapa menit ke belakang, kalau ada pertanyaan ke Dr. Yuni langsung aja teman Pro 2, mumpung free konsultasi malam hari ini gitu ya. Langsung drip di WhatsApp Pro 2 di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Yuk digaskan aja guys. Dr. Yuni,
1: yeah.
0: Kalau orang udah masuk di kategori obesitas, kira-kira yang terjadi sebenarnya di dalam tubuhnya tuh apa, Dok?
1: Jadi kita kan, jadi kalau obesitas itu jadi terjadi adanya peningkatan dari hormonnya ya, hormon yang menyebabkan ada beberapa penyebab diabetes obesitas. Ya, obesitas tuh bisa dari genetik, hormon ya, kemudian dari lingkungan, aspek sosial, ekonomi gitu ya. Jadi kalau dari apa yang terjadi setelah ada obesitas gitu ya dalam tubuh ya, ya itu yang kita takutkan itu masalah-masalah metabolik, masalah-masalah metabolik yang tadi saya sebutkan. Ya, jadi patut dipahami bahwa seperti kencing manis, hipertensi itu sekarang bukan di atas 60 tahun, 50 tahun lagi. Jadi sudah pada usia-usia muda, 30-an middle ya, middle 30, 40 udah mulai nih banyak kecenderungan diabetes. Ya, diabetes, kemudian kemudian kolesterol tinggi ya, non fatty liver, artinya non alcoholic fatty liver, walaupun dia enggak alkohol nih, tapi dia jadi perlemakan hati gitu.
0: Okay.
1: Ya, dan juga pada perempuan banyak yang sekarang tuh kayak susah hamil gitu ya, PCOS namanya ya, polikistik ovari. Jadi artinya ovarium syndrome, artinya itu ada terjadi gara-gara obesitas itu sendiri. Ya obatnya ya seperti obat diabetes sebenarnya gitu, dan menurunkan berat badan gitu.
0: Okay.
1: Ya, jadi sudah kompleks sekali, jadi dari yang namanya obesitas sampai ke merambah ke metabolik sampai juga ke fertilitas sampai kesuburan.
0: Berarti
1: gitu.
0: Emang gaya hidup ini berpengaruh banget, Dok ya?
1: Banget.
0: Kalau
1: dari lingkungan,
0: Kalau keturunan, Dok?
1: Bisa
0: menyebabkan
1: bisa,
0: obesitas.
1: Bisa. Keturunan, kemudian hormon ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita kan ketidakseimbangan seperti hormon lapar ya, kalau meraparnya seperti ghrelin itu yang meningkat, atau dan juga hormon kenyangnya ya seperti leptin atau GLP itu yang menurun. Jadi lebih banyak lapernya daripada kenyangnya.
0: Oke.
1: Gitu. Itu yang mengaruhi, terus genetik juga bisa ya. Kemudian sosial ya, jadi udah mulai banyak duit nih. Jadi makan semua nih nanti aja dietnya ya. Dan lingkungan juga ya, mungkin akses makannya enak, banyak di tempat perkotaan iya. Seperti itu.
0: Berarti bisa dibilang enggak sebenarnya obesitas ini karena di dalam tubuhnya ada bagian atau sistem yang rusak, jadi mengakibatkan dia ngerasa lapar terus.
1: Bisa. Iya, ada seperti itu.
0: Itu yang tadi dokter sampaikan itu ya. Salah satu penyebabnya apanya yang mungkin bermasalah, jadi mengakibatkan
1: ya,
0: dia
1: hormonnya memang yang di otak itu yang menyebabkan dia lapar terus bisa.
0: Oke, oke. Berarti kalau bicara umur tadi berapa? 30-an ke bawah mungkin udah bisa.
1: Udah, 20-an sekarang udah ada kok yang obesitas.
0: Wah,
1: iya, tapi mungkin belum sampai hipertensi mungkin ya. Tapi kan kita nggak nunggu sampai terjadi penyakit beneran metaboliknya gitu, yang dapat menyebabkan ya masalah umur ya nantinya ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kalau kita lihat mungkin orang-orang atau mungkin teman-teman di sekitar kita, kalau bisa dikategorikan ya, Dok, gimana cara mengkategorikan dia udah masuk obesitas gitu?
1: Nah, itu sih ada ininya, apa namanya itu, ada hitung-hitungannya ya, BMI yang paling, body mass index ya, itu yang paling gampang bisa kita hitung, bisa nanti searching di Google atau ChatGPT ya. Jadi apa namanya, hitung-hitungannya jadi kilogram per meter persegi. Ya, jadi nanti hitung sendiri deh itu berat badannya. Dia ada yang underweight ya, itu yang di bawah 18,5. Kemudian kalau yang normal itu 18,5 sampai 22,9. Itu nanti ada sih di situ. Jadi kalau yang overweight dulu baru obesitas tipe 1, tipe 2. Jadi kalau yang dibilang obesitas itu jadi 29,9 sampai 30. Nah itu, jadi itu udah obesitas gitu. Nah itu hati-hati itu, makanya hitung dah sendiri itu kilogram berat badannya per meter persegi dari tinggi badannya.
0: Oke, tinggi badan berpengaruh juga dok ya?
1: Banget kan,
0: Iya. Oke, jadi coba tuh silakan teman pro 2 dicari-cari sendiri kira-kira kamu ini termasuk obesitas atau enggak gitu ya, biar bisa tahu nih langkah-langkah apa yang mungkin harus kamu lakukan.
1: Iya,
0: gitu,
1: biar ya, aware dulu.
0: Aware juga mengurangilah gitu ya. Yang enggak disadari dok, tapi bahayanya obesitasnya apa?
1: Bahayanya ya itu penyakit-penyakit itu tadi ya. Penyakit, jadi kita ulang-ulang lagi nih metaboliknya, kemudian mekanikalnya ya, itu udah seperti osteoartritisnya, kemudian PCOS, kemudian apa namanya plantar fasciitisnya, dan juga ya penyakit mental itu sendiri, jadinya kayak depresi. Jadi depresi itu kan biasanya kurus ya dok ya, gitu nggak mau makan. Iya, depresi yang berat.
0: Nah
1: kalau depresinya ringan, depresinya ringan itu terjadi gangguan tidur dia. Ya, jadi di lapangan kita banyak sekali usia-usia muda dapatnya itu adalah dok saya itu mah loh dok, saya ini nyeri dadanya, ulu hatinya sakit, saya mah loh dok gitu kan. Nah itu seperti salah satu ya GERD ya, gastroesophageal reflux disease, itu salah satunya adalah penyebabnya adalah gara-gara apa? Obesitas. Ya selain yang lain ya, asma gitu ya, kebiasaan pola makan yang salah ya. Jadi habis makan dia langsung tidur, harusnya kan 2-3 jam dia harus ya aktivitas dulu lah, minimal duduk. Nah itu, nah GERD banyak sekali kita dapat di lapangan, kasus-kasus GERD yang semua itu menyalahkan, saya mah loh dok, saya nyeri loh dadanya dok, saya serak suaranya dok, saya gak bisa nafas loh dok gitu. Sampai heboh gitu kan pasien, padahal kalau kita sampai mungkin melakukan endoskopi itu tidak ada masalah organiknya ya. Jadi jadi ya ke arah itu jadinya kan stres berkepanjangan lama-lama gangguan tidur terjadi. Jadi gangguan tidur sendiri dapat mempengaruhi juga hormon itu sendiri. Jadi hormon laparnya tinggi lagi, kembali itu lagi. Jadi hormon kenyangnya menurun. Jadi kayak lingkaran setan seperti saya bilang tadi gitu. Jadi yang depresi-depresi atau yang cemas, ya kita dapat pasien-pasien cemas yang overthinking nah bahasanya sekarang kan ya, overthinking. Terus saya mikir ini terus enggak bisa tidur, enggak bisa tidur, harus makan. Iya, lama-lama bengkak deh.
0: Iya, apalagi mamanya masakannya enak terus.
1: Nah,
0: ya,
1: gitu. Iya, kalau yang tinggal sama orang tua, yang enggak tinggal sama orang tua yang ngekos, sebelah-sebelah ada makanan enak. Iya.
0: Itulah mungkin sama teman-teman juga sempat cerita gitu juga dong, banyak yang emang ngerasa stres kayak anak-anak kuliahan gitu ya, malam-malam skripsian tapi merasa dia capek stres tapi kok makin bengkak nih pipi, makin membesar, badan juga makin berisi. Itu salah satunya stres ringan tadi dok ya.
1: Iya, depresi ringan.
0: Oh, depresi ringan. Stres dua ya.
1: Iya, kayak nongkrong-nongkrong, minum-minum kopi banyak kandungan gulanya. Iya.
0: Oke.
1: Padahal minumnya kopi dok saya. Iya, tapi kandungan gulanya apalagi yang saset seperti itu ya.
0: Yang manis teman kedua ya, makanya hindarilah ya, bukan hindari sebenarnya, dikurangin ya teman kedua ya. Terus tips-tipsnya gimana sih dok biar pelan-pelan lah mengurangi supaya emang bagus lah untuk keseharian juga nggak terlalu banyak makan. Makan bisa tapi nggak terlalu banyak gitu dok, gimana caranya? Tapi bentar lagi jangan dijawab dulu. Bentar lagi tetap di kedua guys, karena masih banyak yang bakal kita bahas sama dokter Yuni malam hari ini. So stay tune aja, enjoy.

0: Yos guys, masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita masih di Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam. Masih bareng Dr. Yudi. Malam hari ini kita masih bahas tentang obesitas. Bukan hanya masalah berat badan, tapi udah jadi penyakit. Tadi belum sebelum break guys, aku nanya ke Dr. Yudi, gimana sih cara mengatasinya dok? Kalau kita mungkin udah ngerasa, wah kayaknya aku perlu cek kesehatan deh ini, atau kontrol sama dokter deh. Cara ngatasinya gimana dok?
1: Oke, jadi kalau yang merasa agak jangankan obes ya, jadi nanti ada datanya itu overweight aja, itu udah wanti-wanti lah untuk cek medical check up lah ya. Jadi umur ya 20-an, 25 ke atas sudah mulai lihat

0: Lihat, kemudian ya minimal cek tensi, ya tekanan darah, kemudian cek gula. Nah, gula darah. Apalagi kalau memang ada keturunan dari orang tuanya, garis pertama itu bapak ibunya diabetes juga atau hipertensi juga. Nah, itu harus mulai aware sama badannya juga gitu. Jadi itu udah, kemudian cek kolesterol. Kolesterol yang sekarang kita pakai adalah kolesterol yang signifikan ke arah kardiovaskular, ya LDL namanya. Ya bukan kolesterol total saja gitu ya. Seperti yang biasanya pasien-pasien ya orang-orang cek di apotek gitu ya. Kemudian trigliserid yang memang harus puasa juga. Kemudian asam urat. Asam urat itu juga termasuk sindrom metabolik gitu. Jangan dianggap sepele ya asam urat itu. Dulu tesis saya tentang asam urat dengan ini resistensi insulin dengan diabetes. Jadi itu korelasinya lurus, jadi berbanding lurus dia gitu. Yeah. Jadi saya cuma asam urat, ngapain juga gitu periksa-periksa, ngapain juga saya ke dokter gitu. Ya nanti beli obat di apotek, apotek menyarankan obat ini, lama-lama datang ke rumah sakitnya apa? Luka lambung. Anemia. BAB darah, muntah darah. Lah kita lah, jadi setiap saya bilang sama pasien, ya bisa beli obat sendiri di apotek, tetapi dengan cautionnya, perhatiannya adalah jangan terus diminum obatnya gitu, atau lihat obatnya jenisnya apa gitu. Kebanyakan seperti itu datang pasien-pasiennya. Gitu, herbal-herbal atau jamu-jamuan itu juga kan hati-hati ya, itu ada kandungan steroidnya juga yang bisa mengikis mukosa lambung juga gitu.
1: Oke. Kalau fakta di lapangan selama ini dokter ada di Buleleng lah ya, gimana dok? Cukup banyak nggak masyarakat yang memang obesitas gitu?
0: Obesitas banyak, lumayan. Apalagi yang muda kita lihatnya.
1: Rentang usia berapa dok?
0: Rentang usia kalau kita sih kan kita obesitas dewasa itu 18 tahun. Jadi rentangannya di 20-an sudah mulai nih ada, adalah pasien 1-2, tapi kebanyakan di rentang usia middle kayak 40-an. Tapi memang datangnya ya sudah dengan memang ada asmanya, memang ada diabetesnya, jadinya sudah dengan bawaannya. Jarang yang memang benar-benar datang, dok saya diabetes, saya obesitas, saya mau cek apa yang salah dari saya. Misalkan saya mau cek tensi, gula, HbA1c itu, kemudian cek kolesterolnya, terus kemudian perlu makan hati. Nah itu saya dapat banyak pasien yang usia-usia kemarin 30-an lah itu, padahal badannya nggak begitu obes, mungkin kelihatan seperti obesitas sentral aja, jadi perutnya aja yang besar, kemudian nyeri-nyeri perut, setelah kita USG, pernah makan hati berat, severe, dan dia juga terkejut, loh dok kok kayak gini lah. Kita juga terus kita gali-gali, oh ternyata alkoholik gitu pasiennya.
1: Apalagi dok selain alkoholik?
0: Jadi pembagiannya ada alkoholik dan non-alkoholik, fatty liver disease ya. Jadi ya alkoholik sama non-alkoholik ya, seperti yang non-alkoholik ya dari makanan bisa, yang paling tinggi ya dari genetik, lingkungan, makanan seperti itu jadinya. Makanan ya yang berkolesterol tinggi, ya daging-dagingan gitu, sama santan kayak gitu-gitu.
1: Dokter gini, kita ada WhatsApp dari teman Pro 2, kita baca dulu ya.
0: Yuk.
1: Malam Pro 2, iya malam juga, malam kak, iya malam. Dok, sekarang banyak banget tren diet ekstrim di media sosial yang janjiin turun berat badan belasan kilo dalam sebulan. Secara medis, apakah penurunan BB yang terlalu drastis kayak ini dok malah berbahaya buat organ dalam kita?
0: Banget.
1: Makasih. Dari 86084 sekian. Gimana dok?
0: Oke, jadi untuk menghindari atau yang sudah obesitas itu bagaimana caranya kan? Terutama ya terapi diet ya. Jadi modifikasi gaya hidup dari diet dan juga aktivitas fisik. Jadi kalau makannya lebih bisa dikurangi, terutama kalorinya, kemudian aktivitas fisiknya lebih tinggi, ya dengan lambat laun akan menurun obesitasnya. Jadi yang patut dipahami adalah target menurunkan berat badan per minggunya itu adalah 0,5 sampai 1 kilo.
1: per minggu.
0: Per minggu.
1: Berarti nggak boleh lebih
0: gak
1: dari
0: boleh.
1: Itu. Kalau lebih mungkin bisa dikatakan, wah ini nggak sehat nih.
0: Iya, malah nanti masuk rumah sakit jadinya.
1: Oke.
0: Okay. Iya, diet yang nggak benar. Iya. Jadi kan banyak nih intervasi yang intermittent fasting.
1: Iya.
0: Intermittent fasting itu yang langsung drastis misalkan ya, yang biasanya disuruh direkomendasikan kan biasanya 16-8. Jadi 16 jam puasa, 8 jam makan. Nah, makannya itu sekarang gara-gara dia puasa lama, makan kebablasan nih, balas dendam jadinya dia ya. Harusnya nggak begitu, harusnya dia lebih banyak makan protein, ya protein ya, dan tinggi serat. Nah kalau kalorinya juga harus dicek juga ya, kalau bisa sih 500 sampai 600 kalori per hari itu yang dianjurkan. Okay. Nah itu sih biasanya yang akan lebih memahami yaitu gizi klinik biasanya, dokter gizi klinik. Tetapi untuk yang pemula biasanya kita sarankan yaitu 12 jam puasa. Mm-hmm. Puasanya itu juga bukan tidak makan, tidak minum sama sekali ya. Nah itu nanti datang-datang dehidrasi, opname lagi. Ya butuh infus saya dok. Ya jadi kalau yang ini pun tidak, misalnya puasa pun juga harus minum air putih atau yang tidak berkalori seperti teh tanpa gula, kopi tanpa gula. Nah tapi teh dan kopi apalagi tidak makan dapat menimbulkan nanti lama-lama dispepsia, mah lagi nanti ada. Okay. Ada penyakit tambahan lagi nanti gitu. Banyak kok kita dapat yang usia-usia muda yang memang diet gitu ya. Opname gara-gara ya salah diatur ininya, pola puasanya.
1: Terlalu gitu. Memaksakan dok. Oke.
0: Okay. Yes.
1: Tadi jadi, bisa diulangin dok, berapa dalam seminggu berapa turunnya tuh?
0: 0,5 sampai 1 kilo.
1: Oke, jadi teman Pro 2 kalau udah punya target bakal pengen BB idaman yang berapa, bisa tuh dihitung. Harusnya nyampe di bulan ini udah sekian. Nah, harusnya kayak gitu. Kalau emang dalam seminggu turunnya maksimal
0: 1 kilo.
1: 1 kilo.
0: Jadi mungkin sebulan 4 kilo gitu ya.
1: Itulah teman Pro 2, dicek-cek dulu gitu ya.
0: Jangan terlalu ekstrim nanti.
1: Jangan terlalu ekstrim. Bahaya juga, Dok ya. Thank you buat teman Pro 2 yang udah nanya tadi di WhatsApp Pro 2 juga ya. Mungkin kalau enggak sedikit juga Dok, kalau kita lihat di lingkungan sekitar kita nih, anggap masih sendiri nih, belum merit, badannya masih kecil-kecil
0: kayak Zaki nih.
1: kalau udah berkeluarga aja mungkin rentang waktu berapa ya, setahun dua tahun itu udah ada tuh perubahan, mungkin langsung meledak der. Itu penyebabnya sebenarnya apa dok, apa karena mereka udah nyaman kah, atau memang setiap hari ada yang nemenin makan jadi makannya lahap enak,
0: tuh
1: gimana
0: sebenarnya? Nah itu case per case ya jadinya tuh. Ya jadi itu udah, jadi kalau banyak penyebab ya itu kan berarti kita kesampingkan itu hormon dan genetik udah kita kesampingkan, berarti di sosialnya misalkan sudah mulai mapan nih, misalkan ya settle ya, makan yang ini bisa, makan itu bisa, sehari bisa 3-5 kali makan ya. Sosial ekonominya, kemudian lingkungannya, istri lumayan nih masaknya enak-enak, bisa juga, atau pola stres juga bisa, banyak cicilan, banyak utang. Berumah tangga, utang rumah, utang mobil, lagi tambah lagi stres, lagi makan. Biasanya bapak-bapak tuh obesitas sentral sih, yang bisa kita lihat ya.
1: Perutnya.
0: Misalnya kalau kita nggak usah dicek juga sih, lingkar pinggangnya udah kelihatan juga sih. Kalau laki-laki kan di atas 90 cm tuh, nah itu harus hati-hati tuh. Nanti kalau sudah seperti itu, gejala-gejalanya boleh tuh ketemu saya tuh.
1: Idealnya dok, kalau untuk kontrol masalah diabetes dalam sebulan deh, berapa kali?
0: Kalau udah diabetes nih maksudnya? Kalau sudah diabetes kita sih...
1: diabetes?
0: Apa nih?
1: Obesitas. Sorry dok.
0: Obesitas sih sekali aja dulu ketemu, kita cek dulu semua ya. Seperti udah cek tensi, cek apa namanya tuh, cek apa namanya, gula darahnya, kolesterolnya, cek fungsi hati, fungsi ginjal juga gitu. Tapi kalau misalkan nih, ini kan diabetes, ini kan kita nggak ngomongin cuman pola makan, aktivitas fisik.
1: Obesitas.
0: Sekarang sudah mulai obesitas, obesitas sudah mulai ada namanya obatnya. Ya okay. Mungkin ada beberapa orang yang sudah mulai dengar nih dok, ada yang namanya obat ini nih yang ada suntikannya nih gitu-gitu ya. Jadi itu biasanya ada suntikannya memang seminggu sekali. Dan yang mana dok yang ini kan sebenarnya secara garis besar obat itu sebenarnya obat diabetes seperti okay. itu, tetapi mungkin ya karena memang goalnya kan memang menurunkan berat badan, bukan menurunkan berat badan, jadi menjaga pola berat badan stabil itu yang dijadikan untuk menurunkan berat badan gitu.
1: Oke okay, iya.
0: Jadi mungkin kayak gitu. Saki pernah dengar juga itu obatnya?
1: Belum dong. Mungkin belum.
0: Iya.
1: Jadi mungkin, ya. Jadi awalnya mungkin teman Rudua mungkin harus ketemu dulu dah, kontrol dulu, baru tahu apa yang harus dilakukan setelahnya itu dok ya. Karena waktu juga nih dokter semakin merapat gitu ya. Jadi terakhir nih buat teman Rudua yang mungkin masih takut-takutan untuk kontrol nggak ya, masih bimbang ah kayaknya aku belum obesitas deh, masih aman-aman aja kok segini, jadi aktivitas sehari-hari juga masih enjoy nih, belum mengganggu keseharian juga, atau mungkin apa yang ingin disampaikan sama teman Rudua terkait obesitas ini dok, silakan.
0: Oke okay, jadi biasanya anak muda kan pada ngomongin investasi nih ya, investasi emas, investasi saham. Nah sekarang investasi yang paling penting adalah investasi apa, kesehatan.
1: Nah itu dia,
0: kesehatan jangka panjang, yaitu dengan cara menjaga berat badan stabil gitu.
1: Ada lagi dok, itu deh.
0: Ya, menjaga berat badan stabil. Kalau sudah obesitas ya menurunkan berat badannya dengan cara gaya hidup, ya pola makan, kemudian aktivitas fisik. Untuk terapinya ada obat-obatan dan suntikan ya nanti. Kemudian ada juga yang namanya mungkin bariatrik operation ya, atau surgery bariatrik yang pemotongan lambung itu. Tapi itu ya nanti kita ngomongin di bedah biasanya gitu. Kalau sudah misalkan sudah pakai terapi apa diet, udah enggak mempan, kemudian BMI-nya itu di atas 40 kilo per meter persegi gitu. Yeah. Baru nanti ada dipotong lambungnya biasanya.
1: Itu berarti gitu. Itu lanjutannya nanti dok ya. Harus konsultasi dulu deh pokoknya ya. Ada lagi dok yang disampaikan?
0: Itu aja sih.
1: Oke, siap. Itu tadi teman Rudua ya, seluruh obrolan kita sama Dr. Yuni malam hari ini isinya daging semua gitu. Jadi semoga bermanfaat nih juga buat teman Rudua yang mungkin merasa udah mulai susah nih aktivitas. Nah itu, olahraga dok ya. Jangan lupa untuk olahraga. Kalau sekarang hujan-hujan ya disempet-sempetin lah teman Rudua ya. Emang cuacanya paling enak untuk istirahat tidur lah teman Rudua ya. Jadi jangan lupa juga untuk tetap jaga kesehatan kamu guys ya. Dan thank you banget Dr. Yuni udah share ilmunya sama teman Rudua. Nanti kalau ada pembahasan yang lebih menarik kita tunggu lagi kehadirannya di Rudua, di studio bareng Zagi juga. Oke okay, guys, jangan lupa frekuensi kamu, karena masih banyak nih program acara lainnya bakal aku hadirin buat kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105.4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki dan juga Dr. Yuni, selamat malam.
0: Selamat malam.

Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini spesial sekali, gue nemenin lo tentunya, tapi gue nggak akan sendirian nih, karena nanti kita bakal ngobrol barengan sama sebuah grup yang bisa dibilang udah legend banget ya. Dan mungkin buat lo semua yang udah kepoin ya, nge-stalk Instagramnya Pro2FM pasti udah tahu kita malam hari ini bakal ngobrol bareng siapa ya. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Project Bob. Wuh, seru banget ya, karena emang lagu-lagu mereka ini sudah menemani mungkin dari edit zaman-zaman kecil dulu ya. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau bertanya di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Jam.

0: kenapa? Main ketel.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edin temen lo di malam hari ini, teman Bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
2: Yeay.
1: Woo.
3: Halo.
1: Seru. Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
3: Ini juga enggak komplit, maaf ya.
1: It's okay. Enggak apa-apa dong yang tentunya. Oke, malam hari ini udah ada barengan sama kita ada Bang Odi, ada Bang Ujo sama yes. Kak Tika tentunya yeah. Rumah hari ini. Enggak dipanggil Bang juga dong. Enggak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
3: Bang Tiga.
1: Alright, sudah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
3: Betul.
1: Wih, seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
3: Ya. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, yes. Ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu. Jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh. Kalau misalnya kita melihat kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun. Itu aja pas gini, kita udah 2 tahun loh guys.
1: Iya.
3: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
1: 30 tahun. Gokil. Anak
3: kuliah udah lulus.
1: Aduh. Udah punya anak kayaknya bang.
4: Udah nikah
1: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
3: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
1: Teman
3: Pro 2.
1: Teman Pro 2.
3: Tahu P Project itu dulu adalah kayak kelompok
4: musikal.
3: Itu kelompok parodi musikal dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah mempresetkan lirik-lirik lagu
5: yang sudah ada.
3: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. kemudian I Can Love You Like That-nya
4: Adrila Di Loket.
3: Itu specialties-nya abang-abang kita.
1: Oke.
3: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kamilah gitu.
5: Dengan konsep yang beda ya.
3: Iya, kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep iya, tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
1: Oh, gitu. Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah atau di liriknya atau di apanya tuh?
4: Ya, di produknya.
1: Produknya berarti ya.
4: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal, baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin lagu baru, bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
1: Menghibur ya.
4: Menghibur lah gitu.
1: Benar.
4: Ada lucu-lucunya gitu.
1: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
3: Iya, betul. Iya, kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk, gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga, cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum, ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
1: Betul.
3: Yang cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
1: Oke.
3: Dan itu yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
1: Oh, oke, okay, I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya enggak bisa diraguin lagi lah ya, udah 30 tahun juga gitu kan.
3: Udah kayak keluarga.
1: Udah kayak keluarga, bener.
3: Satu kakak, kita kan satu kata. Aduh. Kartu keluarga.
1: Oh iya, udah satu kakak.
3: Seru.
1: Aduh. Tapi ada enggak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada enggak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
4: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
1: Betul, keseharian kebersamaan.
4: Iya. Sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Mm-hmm. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu membuat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh. Yes. Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan. Itu job kita juga gak terlalu banyak. Jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita, bercanda di backstage. Betul. Makan bareng gitu.
1: Wow. Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika gak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
3: Iya, benar.
1: Wow. Oke. Okay.
3: Ya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
4: Juga. Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
1: Betul.
4: Selain kita bisa jadian.
1: Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang gitu ya, dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
3: Sekarang semakin maju, semakin progresif, semakin iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman, ada musimnya.
1: Yeah.
3: Lagi musim dangdut.
1: Betul.
3: Lagi musim alternatif.
1: Ya.
3: Lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
5: Betul. Dan
3: yang pasti sekarang kayaknya emang bebas sudah.
5: Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman. Betul. Di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
1: Ya,
5: jadi semua bisa rekaman dengan hasil yang bagus dan malah bagus gitu loh. Di home studio.
3: Harus punya demo.
5: Harus punya demo.
1: Oh iya bener.
4: Iya. Oh, sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
1: Yes.
4: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
1: Betul.
4: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, ya gimana label gitu kan. Dan lahan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio ataupun media cetak kan. Nah, kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
3: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
4: Yes. Bahkan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus aduh bikin album singlenya, oke. Di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu. Jadi
3: viral duluan ya.
4: Mudah gitu.
3: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bilangnya video klip.
1: Video klip.
3: Kan ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
1: Yes.
3: Edit sendiri.
1: Betul.
3: Upload sendiri.
1: Betul. Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
4: Iya
1: kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday. Selamat birthday. Menarik, nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
5: Apa nih?
1: Metal apa? Versus Dugem. Bro, gua anak metal, bro.
5: Tampu metal.
1: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop, Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, Metal atau Dukem nih?
1: Kita biasanya kalau manggung dipecah dua.
0: Oh, pecah dua.
1: Aku ke bagian yang metal.
0: Aku ke bagian metal.
1: Yosi dan gue ke bagian metal. Dan ini berdua anak duga.
0: Anak duga.
2: Dulu aku parfum on masih ada sih, kita bertiga.
1: Tiga.
0: Oh ya, benar. Dugem. Bahasanya lawas ya, Dugem ya.
1: Iya, anak sekarang gak bilang Dugem ya.
0: Iya, anak sekarang gak bilang Dugem. Iya, benar.
1: Apa ya kalau sekarang anak sekarang bilang?
0: Apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu. Jadi saya tidak tahu ya.
2: Pengen ke kafe aja gitu.
0: Kafe-kafe aja, gitu. Bener.
1: Party,
0: bener. Party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada Metal versus Dugem, terus ada Dangdut is the Music of My Country itu, sama gara-gara Kahitna juga ada gitu. Emang itu adalah hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Yes. Waktu itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, itu jadi naik kelas.
0: Yes.
1: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu benar banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, punya camping, kita punya
2: macet. Banyak sih, ya seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
0: Okay.
2: Kalau beberapa hits, mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan Yosi. Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik ya, makanya betul. Kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya ada Leto, bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita, terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga ya, orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
1: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada. Awas anjing galak judulnya.
0: Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung tuangin ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday, sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Okay. Sama gini. Kok kita udah 30 menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun, pasti ada yang tet tet. Allah itu apa?
2: Itu standar lah.
1: Happy birthday to you gitu. Kok kenapa enggak kita buat sendiri sih gitu loh. Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi nggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir, judulnya belum tahu tuh. Akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh ide yang random.
0: Iya, benar.
2: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin memberikan, meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
0: Betul.
2: Gitu loh. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
1: Iya
2: gitu
1: pasti.
2: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif, ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
0: Iya sih, kan? Benar.
2: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja
1: birthday.
2: Selamatnya atau birthday-nya, nanti pasti keluar
1: nomor
2: yang berbau-bau ulang tahun kan.
0: Bener.
1: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday, banyak. Sini buatan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau kita Selamat Birthday, mungkin kita salah satu sedikit atau satu-satunya.
2: Selamat ulang tahun pas banyak tuh.
0: Bener. Bener-bener, oh menarik gitu. Ya, bener-bener. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
1: Ya di produser sering-sering pasang sih.
0: Iya. Itu dia.
1: Tiap hari akan ada yang selamat birthday kan.
0: Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Produ FM ya.
2: Karena yang lagi beri juga teman Produ pasti ada yang lagi birthday kan.
0: Iya. Itu dia makanya. Selamat birthday. Bener, selamat birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, tapi kalau kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Katika dulu mungkin.
1: Ini kalau zaman muda dulu. Kayaknya kalau zaman muda dulu ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin duluan.
0: Ah iya sih bener. Siapa sih yang masih inget ya?
1: Kalau dulu sih lebih ke gini, gue dikasih apa ya? Okay. Pak itu ini kan sesuai zaman ya.
0: Benar.
1: Aduh raktir orang.
0: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
1: Wah boncos nih.
0: Bener. Kalau Katika apa nih yang paling ditunggu?
2: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya kan, apalagi di masa kecil. Ya remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
0: Betul. Gitu kan.
2: Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja ya udah ulang tahun kita kenal selalu setiap tahun ya.
0: Bener.
2: Bedanya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh supaya kadang-kadang kan yang nyelamatin kita banyak ya terus kita amin makasih. Nah memasuki usia yang tertentu. Sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir. Aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA dengan apa tuh aku bacain benar-benar ya, satu-satu dan aku aminin satu-satu gitu. Karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
0: Benar.
1: Nah, di saat waktu muda itu kayak
2: hebat aja ya. Karena kita nanti kadonya ya.
1: sehat, apa panjang, panjang umur. Itu kayak kelewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
2: Iya,
0: benar. Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khusus nggak? Gitu ada nggak sih di Project Pop?
1: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita mau tim kita mau band kita selalu dibikinin surprise entah di mana yang udah nggak surprise juga pasti. Iya.
2: Bisa ditiup.
1: Iya. Kita rekam. Udah gitu. Udah makin simpel sih tapi tetap ada perayaan.
0: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu kan tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
2: Walaupun kita gak ngarepin apa-apa lagi tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti kita sedih.
0: Bener, walaupun bilangnya iya gak apa-apa santai aja tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin ya kan. Bener. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya ketika di apa upload teasernya ya versi akustiknya ya. Betul ya. Wow. Oke. Okay. Jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
1: Ada.
0: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday. Music Live Chat.

0: Life Tab.
1: Music Life Tab.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Woo! Ngopi dulu, ngopi dulu. Selamat birthday, betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya.
2: Iya, benar.
0: Tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Ya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya kenang memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana yang caranya gede. Gitu yang gede sekalian. Tahu-taunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
0: Wih, gitu. seru. Tapi rasanya senang dong pasti akhirnya bisa konser.
2: Oh, senang.
0: Besar ya.
1: Senang sama deg-degan gitu kan. Terus selama ini kita juga pengen banget punya konser tapi ada perasaan enggak percaya diri juga. Gitu kan. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
3: Yes,
1: kan?
0: Betul.
3: Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
2: Yes. Ya,
3: udah biasa. Kita tuh kalau 30 tahun newbie di perkara
1: ya.
0: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar konser 30 tahun ya.
3: Excited.
0: Waduh, benar-benar. Tapi apa nih maksudnya wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
3: Wish.
0: Yes.
3: Sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
0: Benar.
3: Dari sehat itu modal kita buat kedepannya mau ngapain aja. Yang penting sehat dulu.
0: Benar. Gitu. Oke.
1: Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya.
0: Yes.
1: Gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan 2 single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan udah ada 2 single. Selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi.
0: Betul.
1: Jadi sebenarnya apalagi diberi kesempatan sama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
0: Amin. Wow, luar biasa ya Wisnya ya di 30 tahun ini terlihat bijaksananya.
3: Tua.

0: Karena kalau kita berpikir, aduh,
1: cari ngetop atau apalagi, aduh, kayaknya itu kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita. Betul. Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa. Iya. Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
2: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmati konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
3: Ya, betul. Oh, di North Star Entertainment. Pokoknya 30 pokoknya ada di situ. 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan ya.
2: Ayo dong. Seru-seru.
1: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
0: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
2: Alright, yeah. Itu dia ya. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser Project Pop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih, yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
0: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
3: Terima kasih.
2: Yes.
0: Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
3: Betul.
0: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang lain.
1: Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga, ya lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu.
3: Dan betul, harapan yang terdekat adalah nonton konser Project Pop di Tennis Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
2: Alright.
0: Ya, kita nostalgia bareng.
2: Yoi, betul sekali.
1: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
2: Wow. Wow, gokil, gokil, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
0: Ini dari tadi kita ngomong gak nafas.
2: Aduh. Oke, jadi itu ya teman Pro 2, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di semua DSP, terutama single terbarunya ya. Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday.
2: Bisa ditonton di YouTube, udah ada ya MV-nya?
3: Ada, yes. Ada.
2: Udah ya. Udah ada ya. Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Yeay.
2: Alright, terima kasih Project Pop, terima sukses selalu.
3: Thank you banget.
2: Thank you banget ya. Sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
3: Amin.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop ya.
3: Amin.
2: Alright, bye teman Pro 2.
3: Bye semuanya teman Pro 2.

0: mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. It's time for request time.

Yos, masih diserah langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman Pro 2, dimanapun kamu berada. Kali ini tentunya masih bareng aku, Zaki, nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRD Singaraja, teman terbaik kamu ya. Sampai jam 12 malam nanti guys. Dan setelah tadi kita join di Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti MLC alias Music Live Chat bareng guestarnya tadi. Ada Project Pop ya, grup yang menemani masa kecil kita, teman Pro 2. Lagunya sih asik ya, unik, pokoknya bikin semangat kalau lagu-lagu dari Project Pop ya, teman Pro 2 ya. Dan sekarang kita balik lagi ke Pro 2 RRI Singaraja, tentunya dengan program-program acara yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti guys ya. Kali ini kita udah masuk di segmen request time ya. It's time for request time. Jadi buat kamu yang ingin request-request lagu, yuk langsung aja WA-WA kita di Wawa di 0811-3991-054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Kita juga baru aja live nih guys, teman Pro 2, di TikTok RRI _ Singaraja. Baru berapa menit, baru banget kok ya. Jadi buat kamu yang ingin request juga, ingin join, yuk langsung masuk di akun TikToknya RRI _ Singaraja. Dan udah ada banyak teman Pro 2 yang udah ngantri pengen diputerin lagu-lagunya malam hari ini. Tadi kita langsung baca aja, ada dari Kak Just Love. Tadi lagunya katanya dari Liodra, Teganya Kau. Aduh, lagu pembukanya langsung Teganya Kau. Teganya Kau gitu ya teman Pro 2 ya. Teganya buat siapa sih nih Kak Just Love nih ya. Terus ada Kak Icitin juga, Dirimu Yang Dulu. Anggis Devaki, oke. Terus ada Kak Faturrahman tadi, lagunya dari Nona, Rollerblade katanya. Oke, ditunggu ya Kak Faturrahman. Tadi juga sempet nyepil kalau Kak Faturrahman ini bilang kalau Portugal bakal menjuarai Piala Dunia tahun ini. Waduh, kita tunggu aja, let's see aja ya Kak Fatur ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang belum kebagian lagu ya, langsung di komen-komen aja mau diputerin lagu apa malam hari ini guys. Oke deh, biar gak lama-lama kita langsung sikat aja lagunya dari Liodra dengan Teganya Kau. Enjoy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yo, Roll Blade, teman bro dari Nona, malam hari ini udah dipesan dan juga udah diputar ya. Asik lagunya teman bro 2, membuka semangat juga nih malam hari ini ya. Thank you Kak Fatur Rahman, lagunya udah diputerin, besok request lagi ya Kak Fatur ya. Next teman bro 2, kita langsung baca lagi dari teman bro 2 tadi, ada di TikTok sih. Dan just info teman-teman, ini lagunya sudah sold out ya. Baru menit ke berapa sih? 19 guys, aduh. Emang gacor teman bro 2 semuanya nih ya. Ada Kak Yormain, sembuh kembali katanya dari Sabrina Leonor. Oke, ditunggu ya Kak Yormain ya. Terus ada Kak Silviana, penjaga hati dari Nadif Basalamah. Terus ada Kak Nindia juga, sebatas mimpi, Anji Carvalho. Oke, ditunggu ya teman Rodo yang udah request ya. Buat kamu yang baru gabung, selamat malam aja guys. Selamat malam Kamis ya, gimana hari Rabunya kali ini, menit ke-20 sekarang pas pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Yang baru gabung, baru join, selamat mendengarkan aja. Sehat-sehat pokoknya buat orang sehat ya. Aduh, gimana sih tuh, sehat-sehat buat teman Rodo semuanya malam hari ini. Dan oke, langsung kita sikat aja. Ada 3 lagu berikutnya untuk nemenin malam kamu hari ini. So stay tune di Rodo. Hey you guys.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Sepatah Mimpi dari Anji Carvalho, teman Prodi. Udah aku puterin tadi lagunya spesial untuk Kak Nindya malam hari ini. Kalau ngomongin Sepatah Mimpi, teman Prodi, aduh sakit ya, ternyata kita sudah menaruh harapan besar kepada seseorang tapi akhirnya dia meninggalkan kita. Ya udah, anggap sebatas mimpi aja. Yang lalu biarlah berlalu, kita cari yang baru. Asik. Kasih ketawa dulu, guys. Oke, okay, next song, teman Prodi, kita dari enggak tuh. Ada Kak Kyung Nil, Berhenti Mencintai dari Fatin. Aduh, malam hari ini lagunya galau-galau semua. Eh, gimana ini? Tapi ya is okay lah, untuk menemani mood-mood segala moodnya teman Pro 2, kita putarkan lagu yang galau-galau ya. Padahal kita tagline-nya jaga malam, jangan galau malam-malam. Tapi banyak yang request galau, tapi gak apa-apa lah ya. Next, terus ada Kak Bunga. Tadi lagunya Lyodra dengan Tak Dianggap. Kak Bunga masih di sini gak, Kak Bunga? Masih gak? Masih, oke okay. Ada Pak Budi di Medan, Horas. Pak Budi ya, lagunya dari Mahalini, Sisa Rasa. Always and always and always ya Pak Budi. Selalu makan malam. Ditanya makan malam pakai apa Pak Budi? Pakai ayam Kentucky katanya. Bisa, paling bisa Pak Budi kalau bikin saya lapar malam-malam ya. Nanti saya pulang kerja harus nyari ayam Kentucky di mana coba jam segitu Pak Budi ya. Oke, okay, dan buat kamu teman Pro 2, siaran ini guys bisa juga nih kamu dengerin via streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Kamu bisa install, unduh, download aplikasinya di perangkat kamu masing-masing dan bisa dengerin siaran RRI seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun ya, asal punya kuota teman Pro 2 ya, dan ada jaringan internetnya. Dan kamu bisa nikmatin fitur-fitur yang tersedia teman Pro 2. Jadi fitur-fiturnya apa aja kamu bisa explore sendiri di aplikasi RRI Digital gitu guys. Thank you pokoknya buat kamu yang udah install ya. Dan selamat menikmati beragam fitur yang ada di aplikasi RRI Digital. Next, kita masih banyak antrian jadi kita main cepat aja. Tadi ada 3 lagu, Berhenti Mencintai, Tak Dianggap, dan juga Sisa Rasa. Biarin itu galau semua tuh, sikat.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produk FM, teman terbaik kamu. Produk FM.

Malini sisa rasa teman Ru 2 spesial untuk Pak Budi yang lagi makan Kentucky. Gimana, udah habis belum Pak Budi atau udah nambah piring ketiga malam hari ini ya? Thank you Pak Budi, besok ditunggu lagi dari jam 9 sampai jam 10 juga. Ditunggu besok updatean makan apa lagi Pak Budi ya. Dan ini lagunya lagu yang bisa bikin goyang tipis-tipis. Habis ini teman Ru 2 ada kasih aba-aba dari Naikila. Requestan dari Kak Selen tadi ya. Kak Selen, dari mana sih tadi Kak Selen? Aku belum kenalan juga nih sama Kak Selen ya. Thank you Kak Selen ya. Terus ada Kak Stay tadi request. Tadi sempat bingung juga. Oh, ternyata ganti profil dia, tapi namanya tetap kok ya. Nama username TikTok-nya Kak Stay, request lagu katanya dari Yoji Nandes lewat Semesta. Oke, ditunggu ya Kak Stay ya. Terus ada Kak Nda, request lagunya Judika Aku Yang Terluka. Oke, ditunggu gak ada ya. Aduh, diajar lagu galau lagi nih, lagu terakhir nanti ya. Oke, kita langsung play aja teman Ru 2. Terus nanti ada satu lagu juga di segmen terakhir di request time malam hari ini. Next song, kasih aba-aba dari Nekila buat kamu. Enjoy.

0: bisnis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Oke, teman Rodua, karena waktu juga nih semakin rapat, udah lewat hampir 3 menit gitu ya di segmen request time kali ini. Tapi masih punya satu lagu yang belum keplay. Tadi ada Kak Mariam Lasong request lagu katanya dari Gea Indrawari dengan 1000 kali. Oke, thank you ya teman Rodua ya, ditunggu Kak Mariam ya. Terus tadi ada yang kirim salam juga teman Rodua, ada Kak Echa Yaecha, katanya gak kebagian lagu, sayang banget ya. Padahal masih jam berapa tadi ya, tapi gak kebagian lagu. Soalnya teman Rodua pada gercep, pada pengen diputerin lagu tentunya malam hari ini ya. Jadi gak kebagian lagu untuk Echa malam hari ini. Salamnya buat yang lagi ada di luar kota aja, jaga kesehatan, jangan lupa makan. Tuh teman Rodua dikasih salam sama Kak Echa tuh. Bener guys, yang lagi di luar kota ataupun lagi di perjalanan sih, kata aku sama kata Kak Echa juga, mendingan istirahat dulu, makan dulu kalau udah fit lagi. Apalagi yang lagi di perjalanan nih guys malam hari ini, entah itu baru berangkat ataupun udah di tengah perjalanan ataupun mau nyampe, pokoknya hati-hati di jalan, stay fokus buat kamu semuanya yang lagi nyetir malam hari ini. Thank you ya Kak Echa, ya Echa ya, besok ditunggu lagi biar bisa dapet atau kebagian lagu. Asal joinnya agak awal ya Kak Echa ya. Terus ada Kak Komang Karuni, tadi juga join, pengen request lagu tapi gak kebagian juga, akhirnya kirim salam aja. Oke, kirim salam sama Satpol PP Singaraja, tetap semangat dalam bertugas. Mantap, tetap semangat pokoknya buat seluruh pegawai ataupun yang lagi bertugas malam hari ini. Siapapun itu teman Produa, tetap semangat dan juga semangat malam hari ini. Masih ada Produ RR Singaraja yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Dan juga thank you nih buat teman Produ semuanya yang udah komen-komen, yang udah tap-tap, udah berbagi tadi juga, dan udah baru follow juga, thank you banget. Besok ditunggu lagi di waktu dan juga frekuensi yang sama. Langsung dari Gendrawari buat Kak Mariam. Enjoy!

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

Oke, teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2. RRC ngerja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, masih bareng aku Zaki nemenin kamu di malam hari ini, guys. Dan kali ini kita masuk ya di segmen curhat nih. Aku paling suka segmen curhat, curhat bercurhat ini teman Pro 2 karena banyak juga dapat insight-insight ataupun juga hal-hal baru. Terus juga dapat cerita-cerita unik kadang dari teman Pro 2 yang sengaja curhat gitu ya di setiap topik yang seru gitu ya. Malam ini kita mau bahas tentang cowok bingung teman Pro 2. Kenapa ngambil ini? Tadi soalnya ada teman Pro 2 yang minta request tema sih ya guys ya, lebih tepatnya cowok bingung nih ya. Jadi kalau kamu dengar kata ini, apa yang kamu pikirin teman Pro 2 ya? Faktanya guys ya, kata tadi sempet cari referensi juga aku gitu ya, banyak cowok yang sebenarnya sering ada di fase bingung ini guys, cuma mereka lebih sering memilih diam memendam daripada bercerita. Katanya kan lelaki tidak bercerita, hasilnya yaitu bingung itu teman Pro 2, sering menyendiri, tengah malam gak bisa tidur. Itu bingungnya sebenarnya bingung karena banyak hal yang dipikirin teman Pro 2. Kok tahu kak? Iya termasuk saya. Ya gitu guys, ada yang bingung sama masa depan, terus bingung soal pekerjaan ya, terus bingung menentukan pilihan hidupnya, sampai bingung sama isi kepala sendiri. Ini kok tiap hari overthinking terus, ini kepala isinya apa sih gitu ya mungkin teman Pro 2 ya. Tapi sayangnya banyak cowok juga yang tumbuh dengan apa ya, anggapan kalau mereka harus selalu terlihat kuat dan tahu semua jawabannya. Padahal no guys, bingung itu manusiawi ya. Justru ini sih yang bisa dipetik sih, rasa bingung itu dari rasa bingung kita bisa belajar untuk mencari arah. Damn ya, kena tuh ya, psikisnya kena guys. Jadi gak semua orang harus punya hidup yang lempeng-lempeng aja. Jadi ada naik turunnya teman Pro 2. Kalau kamu sebagai cowok bingung, apa yang pengen kamu share malam hari ini?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kamu lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yo, teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan Galau Malam-Malam Pro 2 RRI Singaraja. Kita tadi masih bahas tentang cowok bingung ya, teman Pro 2 ya. Gimana cowok-cowok pada kesentil gak malam hari ini kalau ngobrolin cowok bingung? Besok kita bahas cewek bingung ya, teman Pro 2, biar gantian satu-satu. Bodo amat saya. Ya, salah satu kebingungan yang paling sering dialami cowok ini biasanya ketika mereka suka sama someone, sama seorang, guys. Tapi but ya, takut untuk memulai. Gak bisa first move dia, guys. Takut ditolak, takut hubungannya berubah jadi canggung. Takut ternyata perasaannya cuma bertepuk sebelah tangan, nepuk angin ya, nepuk angin kali ya, bertepuk sebelah tangan ya. Akhirnya gimana, guys? Banyak yang memilih memendam daripada mencoba. Akhirnya jadi sebatas teman saja. Kayak lagunya siapa itu, guys? Sebatas teman, guys. Padahal penyesalan ini sering datang karena bukan karena gagal, guys, tapi karena enggak pernah berani mencoba. Jadi kita enggak tahu, guys, dia beneran nolak atau memang ngasih kesempatan cuma kita enggak berani untuk nanya, mengungkapkan. Akhirnya dia bingung, ceweknya juga bingung. Jadi sama-sama bingung, guys, ya. Ya memang sih, guys, enggak semua cerita akan berakhir sesuai harapan gitu ya, tapi setidaknya kita tahu jawabannya. Setidaknya kita tahu jawabannya ya, daripada terus hidup dengan istilahnya berandai-andai. Iya gak sih?

0: Dalam dunia digital yang semakin maju, sistem judi online telah menjadi sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Bagaimana sebenarnya sistem judi online ini berhasil membodohi para pemainnya? Pertama-tama, sistem judi online menggunakan berbagai strategi psikologis dan desain yang dirancang secara khusus untuk menarik perhatian dan memikat para pemain. Mereka menciptakan antar muka yang menarik dan menampilkan iming-iming kemenangan besar untuk menarik minat para pemain. Selain itu, sistem judi online juga menggunakan algoritme yang diprogram secara cerdas untuk memastikan bahwa para pemain terus terjebak dalam lingkaran perjudian. Mereka menggunakan data dan analisis untuk menyesuaikan permainan agar para pemain terus bermain tanpa menyadari risiko yang sebenarnya. Akibatnya, para pemain seringkali terjebak dalam lingkaran perjudian yang merugikan dan sulit untuk keluar. Mereka terus-menerus tergoda untuk bermain lagi demi harapan kemenangan besar, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya telah dibodohi oleh sistem judi online yang tidak bertanggung jawab.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

Oke, teman pro 2 ya, ngomongin masih tentang cowok bingung. Jadi kalau hari ini kamu lagi merasa bingung guys, pegangan ya. Enggak ya, entah bingung soal cinta, apalagi pekerjaan, keluarga, atau masa depan ya, kamu gak sendirian guys ya. Bingung bukan berarti gagal ya. Kadang itu sebuah sign atau tanda kalau kamu sedang berada di jalur ataupun persimpangan yang akan membentuk versi baru diri kamu yang lebih kuat lagi. Jadi gak semua jawaban harus ditentukan hari ini teman berdua. Yang penting terus melangkah, terus belajar, dan jangan takut meminta bantuan kalau memang sudah terasa berat guys. Karena pada akhirnya bukan orang yang gak pernah bingung yang akan bertahan, tapi orang yang tetap berani melangkah meski belum tahu semua jawabannya. Itu dia guys ya. Dan thank you buat kamu yang masih dengerin siaran Pro 2 sampai menit ke-54 lepas pukul 22 waktu Indonesia tengah malam hari ini. Kita ketemu lagi di curhat kamu dengan insight-insight yang lebih keren berikutnya teman Pro 2 ya. Jadi jangan lupa frekuensi kamu, masih banyak single koleksi Pro 2 guys yang bakal aku puterin buat kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini, sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik, karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan, dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur, yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Siar Aja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: di 081-236-274-875 atau ASRI 081-558-364-729.
1: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
0: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2.

Om Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya umat Hindu dimanapun saudara berada, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Dewasa, karena atas anugerah beliaulah kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas, dan semoga selalu dalam kedamaian. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma bersama Kementerian Agama Kabupaten Buleleng,

Radio Republik Indonesia Singaraja. Dalam Kitab Suci Bhagavad Gita bab 4 sloka 35 disebutkan bahwa

telah memperoleh pengetahuan yang sejati dari seorang yang sudah insyaf akan dirinya. Engkau tidak akan pernah jatuh ke dalam hayalan seperti ini. Sebab dengan pengetahuan ini, engkau dapat melihat bahwa semua makhluk hidup tidak lain daripada bagian yang Maha Kuasa. Atau dengan kata lain, bahwa mereka milikku. Adapun makna yang tertuang di dalam sloka ini tidak lain adalah, kalau seseorang sudah menerima pengetahuan dari orang yang sudah insyaf akan dirinya, atau orang yang mengetahui tentang hal-hal menurut kedudukannya yang sebenarnya, maka hasilnya ialah bahwa dia mengetahui semua makhluk hidup adalah bagian dari kepribadian Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Rasa seolah-olah ada kehidupan yang terpisah dari Yang Maha Kuasa itu disebut dengan maya. Ada beberapa orang yang berpikir bahwa tidak ada hubungan antara diri kita dengan Yang Maha Kuasa itu sendiri. Hal itu adalah kekeliruan. Sebab beliaulah sumber dari segalanya. Dan beliau adalah sebab dari segala sesuatu. Berjuta-juta titisan dari Tuhan itu hanyalah berbagai penjelmaan dari beliau. Begitu pula para makhluk hidup juga titisan dari Yang Maha Kuasa itu sendiri. Di dunia material, kita mengalami bahwa apabila sesuatu dicerai-beraikan, maka benda itu kehilangan identitasnya yang asli. Tetapi para filsuf menyebutkan bahwa di dalam pengetahuan mutlak, berarti satu ditambah satu sama dengan satu, dan satu dikurangi satu juga sama dengan satu. Inilah kenyataannya di dalam pengetahuan mutlak. Oleh karena kita kekurangan pengetahuan yang cukup di bagian ilmu pengetahuan yang mutlak, saat ini kita ditutupi dengan hayalan. Karena itu, kita berpikir bahwa diri kita berpisah dari Yang Maha Kuasa. Perbedaan jasmani para makhluk hidup adalah maya, bukan kenyataan. Kita semua dimaksudkan untuk memuaskan Yang Maha Kuasa dengan bakti dan dharma. Hanya karena maya belaka, kita berpikir bahwa hubungan jasmani yang bersifat sementara dengan sanak saudaranya lebih penting daripada hubungan rohaninya yang kekal dengan Yang Maha Kuasa. Inilah sasaran dari seluruh ajaran Bhagavad Gita, yaitu bahwa makhluk hidup sebagai hamba Yang Maha Kuasa yang kekal tidak dapat dipisahkan dari Yang Maha Kuasa, dan apabila makhluk hidup merasakan dirinya sebagai identitas yang tidak mempunyai hubungan dengan Yang Maha Kuasa, maka itu disebut maya. Para makhluk hidup sebagai bagian-bagian dari Yang Maha Kuasa yang mempunyai sifat yang sama seperti Yang Maha Kuasa, mempunyai tujuan yang harus dipenuhi. Oleh karena mereka melupakan tujuan itu sejak sebelum awal sejarah, mereka berada dalam berbagai jenis badan, baik sebagai manusia, binatang, dewa, ataupun berbagai jenis kehidupan lainnya. Perbedaan jasmani seperti itu timbul karena mereka lupa akan pengabdian rohani kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi apabila seseorang menekuni pengabdian rohani melalui kesadaran yang tinggi, ia segera dibebaskan dari hayalan tersebut. Seseorang dapat memperoleh pengetahuan seperti itu hanya dari seseorang guru kerohanian yang dapat dipercaya. Dan dengan demikian, ia dapat menghindari hayalan bahwa makhluk hidup sejajar dengan Yang Maha Kuasa. Pengetahuan sempurna ialah bahwa roh yang utama itu merupakan pelindung utama bagi
semua makhluk hidup. Dan setelah meninggalkan perlindungan itu, para makhluk hidup dihayalkan oleh tenaga material dan membayangkan dirinya sendiri mempunyai identitas tersendiri. Jadi mereka lupa pada Yang Maha Kuasa di bawah berbagai taraf identitas material. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati para pendengar sekalian. Akhir kata,

Oke, teman Pro 2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku Zaki yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singa Raja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.go.ri di RRI Digital. Dan aku Gus Adi, Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: siaran RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

Bersyukur kepada Tuhan adalah hal yang harus kita lakukan. Semakin sering kita bersyukur, maka akan semakin mudah jalan hidup kita. Bersyukur adalah sikap sadar.

0: teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

Pernah ngerasa cuaca sekarang makin gak bisa ditebak? Tenang, teknologi kan makin canggih. Sekarang udah ada kecerdasan buatan alias AI yang bantu prediksi cuaca ekstrim lebih akurat. Mulai dari mendeteksi potensi banjir, cuaca panas ekstrim, sampai arah angin topan. Data dari satelit, sensor darat, dan drone digabung, terus dianalisis dalam hitungan detik. Hasilnya, kita bisa lebih siap sebelum bencana datang. Jadi, jangan cuek sama info cuaca ya. Teknologi udah kerja keras buat kasih peringatan dini. Tinggal kita, mau siap atau enggak.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Om Swastiastu. Pendengar sekalian, khususnya umat Sedharma yang berbahagia, semoga senantiasa ada di bawah lindungan dan bimbingan Hyang Widi dalam meniti kehidupan seindah bait-bait suci dalam Manawa Dharma Sastra, serta senantiasa eling akan Dharma dan Swadharma kita masing-masing sebagai umat beragama, agar selalu teguh dalam mengamalkan nilai ajaran Dharma dimanapun kita berada. Umat Sedharma yang saya muliakan, sebagai pedoman dasar dalam meniti kehidupan yang indah ini, izinkan saya membacakan satu bait sloka dalam Manawa Dharma Sastra, yaitu bab 6 sloka 125 yang berbunyi sebagai berikut.

Artinya, makanan yang telah dipatuk burung, dicium sapi, tersentuh kaki, dibersini, dikotori oleh rambut atau serangga, menjadi suci dengan menaburi sedikit minyak di atasnya. Umat Sedharma yang kami muliakan, sloka tadi membicarakan tentang kitab membedakan antara makanan yang rusak total dengan makanan yang hanya ternoda di permukaan. Sentuhan burung, rambut, atau bersin dianggap sebagai pencemaran eksternal yang masih bisa diselamatkan tanpa mengurangi nilai kesucian makanan setelah disucikan kembali. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Om.

0: FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Top Pro 2 berita pertama. Sebanyak 80 kepala keluarga atau KK di RT 2 Banjar Dinas Grogak, Desa Grogak, Kecamatan Grogak kini menikmati akses air bersih setelah Polres Buleleng membangun sumur bor di kawasan yang selama ini rawan kekeringan. Dan program tersebut juga menjadi solusi atas keterbatasan air bersih yang kerap dialami masyarakat saat musim kemarau. Dan Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman yang mengatakan bahwa pembangunan sumur bor dilakukan setelah pihak yang menerima informasi mengenai potensi musim kemarau panjang yang dapat memperparah krisis air bersih di sejumlah wilayah Buleleng. Dan Desa Grogak dipilih karena sebagian warga masih mengandalkan sumur dengan debit yang tidak menentu, bahkan harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan dia menjelaskan bahwa pembangunan sumur bor tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Namun menurutnya program penyediaan sumber air bersih tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan diharapkan dapat berlanjut ke wilayah lain yang memiliki persoalan serupa. Sementara itu, nomor 2 Badan Gizi Nasional atau BGN memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG baru di Kabupaten Buleleng. Kebijakan tersebut masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat, termasuk juga wacana pembatasan maksimal 6 SPPG di setiap kecamatan. Dan saat ini Kabupaten Buleleng yang memiliki 9 kecamatan telah memiliki 46 SPPG dengan terverifikasi oleh BGN. Dan sebanyak 38 SPPG telah beroperasi, sedangkan 8 unit lainnya telah selesai saya dibangun dan tinggal menunggu operasional. Koordinator wilayah BGN Buleleng Rusdianto yang mengatakan bahwa hingga kini pihaknya belum menerima keputusan final mengenai pembatasan jumlah SPPG di masing-masing kecamatan. Dan menurutnya seluruh proses pembangunan masih mengacu pada kebijakan dan sistem ditetapkan pemerintah pusat. Dan dia menjelaskan bahwa seluruh tahapan pembangunan dan pengembangan SPPG di daerah dilakukan berdasarkan status yang muncul pada portal resmi BGN. Dan daerah hanya menjalankan proses sesuai dengan arahan sistem, mulai dari pemantauan hingga pelaksanaan survei lapangan apabila diminta oleh pusat. Demikian info Pro 2, aku Gus Adi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RR Singaraja, teman terbaik kamu.

0: radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

terus Pro 2

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up enough. With the bass party.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singgah Raja Bali 105,4 Pro 2 RR Singgah Raja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2. Dan balik lagi di bareng saya Diam untuk di Spada ya. Sekarang di edisi hari Kamis tanggal 2 Juli 2026, nemenin kamu yang pastinya sampai nanti nih di jam 10 pagi ya, dengan informasi yang banyak banget tentunya buat kamu teman Pro 2. Dan yang pastinya kita open sharing buat kamu guys ya. Yeah. Ini sih permasalahannya kita bahasnya yang gampang-gampang aja ya gitu ya. Semoga aja sih pagi-pagi ini enggak ada yang lagi marah-marah gitu ya. Enggak ada yang lagi posisinya kesel sama orang, yang pingin baru bangun itu langsung pingin marah-marah sama orang gara-gara kesel kemarin gitu ya. Mudah-mudahan sih enggak ada gitu ya. Tapi kalau ada, pernah gak kamu ngerasain yang namanya pingin marah sama seseorang tapi takut nyakitin perasaan? Berarti kamu masih punya hati lah di situ ya. Kamu marah sama orang tapi ya udah malas marahinnya gara-gara dia itu apa namanya, mungkin lembut atau mungkin juga orangnya gak mau disakitin, atau mungkin juga gak bisa banget dengar kata-kata yang keras gitu ya. Takutlah untuk nyakiti perasaan seseorang kan. Tapi kita marah gitu karena dia melakukan kesalahan gitu ya. Kok jadi pernah banget sih ngerasa ini guys. Pengen marah sama seseorang tapi gak bisa marah gara-gara ya udah gitu, takut nyakitin perasaan dia gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita marah dan dia salah, harusnya bisa menerima kritikan seharusnya. Tapi kitanya merasa yang gak enak, terus habis itu kita masih menjaga perasaannya dia gitu guys. Pernah gak ngalamin seperti itu? Buat kamu yang pernah, ceritain dong pengalaman kamu yang pastinya di Sarba kita. Langsung aja di WhatsApp 081-1399-1054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI_Singaraja. Dan jangan lupa untuk di RRI Digital.
5: I dedicate this one to the one and only. You know who it is.

merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak

Oke, okay, nomor 2. Dan buat kamu yang pernah marah tapi tidak bisa marah-marah ke orangnya langsung gitu ya, takut nyakitin perasaan dia, itu adalah salah satu sifat kita yang ternyata masih punya hati, kata orang ya. Kata orang biasanya kayak gitu, kamu itu masih punya hati, punya perhatian gitu ya. Tapi sebenarnya gue tadi agak kurang setuju sebenarnya, kalau pingin marah tapi takut menyakiti perasaan gitu ya. Sebenarnya sih, apa ya, marah itu perlu kita keluarkan biar enggak jadi penyakit sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita yang takut menyakiti perasaan orang lain atau menjaga perasaan orang lain, itu etikanya di situ. Jadi sebenarnya harusnya bagaimana? Apakah kita yang harus enggak usah marah-marah atau kita melampiaskan marah kita dengan cara yang lain gitu. Tapi kalau secara logikanya Gus Adi sih, kalau bilangnya sih pingin marah itu bisa disampaikan dengan cara nggak harus marah-marah bentak-bentak gitu ya. Ya udah, kalau misalnya kamu pingin marah sama orangnya langsung, kalau kamu pingin benar-benar dia itu tahu kalau misalnya kamu marah karena kesalahannya dia, lebih baik ceritanya apa ya, kayak kamu tuh ngasih tahu dengan halus. Kamu marah emang, tapi kamu cara ngasih taunya itu lebih ke halus gitu. Kalau gitu biasanya Gus Adi kayak gitu sih. Sebenarnya dia melakukan kesalahan karena orangnya dia nggak bisa dengerin yang kata-kata bentak gitu ya, nggak bisa dibentak, nggak bisa terima masukan yang apa namanya dengan cara yang cukup kasar gitu ya. Bukan kasar dalam arti fisik, bukan, verbal. Terus abis itu tidak bisa juga menerima masukan dari posisi yang apa ya, istilahnya dia secara kata-kata itu benar-benar menyakitkan hati gitu ya. Ya akhirnya ngomongnya dengan cara yang lebih halus gitu. Kita marah gitu ya, lampiasin marah kita, tapi kita ngomongnya dengan halus. Mungkin kita yang butuh waktu untuk itu yang menjelaskan gitu ya. Jadi pada saat kita marah, kita redam dulu emosinya, kita redam dulu marahnya. Setelah itu, kalau misalnya kita udah siap ngomong, baru kita ngomong dengan cara yang lebih halus gitu. Kalau Gus Adi sih biasanya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya, tapi lihat orang juga sih. Kalau dia misalnya terbiasa dengan amarah, istilahnya udah terbiasa dengan kata-kata kasar, atau mungkin bukan kasar sih juga sih ya, istilahnya kata-kata amarah kayak gitu, orangnya gitu yang udah secara mental bagus, mungkin bisalah kita marah-marah tapi posisinya juga sesuai dengan ekspresi kita gitu ya. Makanya marah-marah ini sebenarnya konotasinya lebih ke negatif ya. Tapi ya semua orang bisa marah guys, apapun itu bisa marah karena kita gak melakukan kesalahan tapi malah kita yang kenanya. So itulah yang membuat kita bisa marah gitu guys. Kalau kamu gimana ngadepin orang yang gak mau, apa ya, istilahnya gak bisa mendapatkan amarah kamu, tapi kamu pingin marah sebenarnya tapi takut menyakiti perasaan dia. Kamu cerita aja di Sarwa Kita sampai jam 7 pagi.

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku, mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Eh, mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga, bye.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform online untuk kembangkan bisnismu.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singaraja,

Sudah ada Kak Ira. Selamat pagi Kak Adi. Aku sih pernah banget pingin marah, tapi aku takut ya untuk marah sama dia karena takutnya nangis atau gimana. Tapi aku sih biasanya aku diemin aja dulu gitu. Nah kalau misalnya aku udah merasa lega, mungkin baru aku bisa kasih tahu dia yang benar seperti apa gitu ya. Takutnya dia itu merasa tersinggung gitu. Masa karena pertemanan yang istilahnya udah lama harus bubar gara-gara satu kesalahan gitu katanya. Oke, bener juga sih kata Kak Ira ya. Istilahnya jangan sampai pertemanan kita bubar hanya karena satu amarah kita yang mungkin bisa menyakiti perasaan dia, dan bahkan dia berpikir nanti ya lebih ke negatif. Gitu sih. Thank you ya buat Kak Ira yang udah cerita.

0: Media sosial itu bukan cuma tempat curhat dan upload story ya, tapi juga bisa jadi penyelamat saat bencana. Ingat nggak pas gempa atau banjir? Banyak info titik evakuasi, permintaan bantuan, sampai daftar orang hilang tersebar lewat Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Tapi ingat ya, jangan asal posting. Cek dulu validitasnya dan gunakan tagar yang tepat biar mudah dilacak tim SAR. Satu postinganmu bisa bantu orang bertahan. Jadi, yuk pakai media sosial dengan cerdas, apalagi di masa darurat.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

Ya, sebenarnya dua ada lagi nih, ada Cynthia yang bilang kalau aku malas banget deh kalau yang namanya marah-marah. Soalnya teman aku kebanyakan besi semua itu pada enggak bisa digalakin. Jadinya ya udahlah, nanti-nanti aja, misalnya hari ini bermasalah atau harusnya marah gitu ya. Bisa 3 hari atau bahkan seminggu lagi baru disampein biar marahnya hilang dulu. Iya kali ya, sama besti gitu marah-marah ya. Aduh, memang agak berat sih sebenarnya teman berdua ya untuk masalah yang pingin marah ini. Tapi takut gitu ya, teman kita itu merasa tersinggung gitu ya. Ya mungkin kayak gitulah caranya Kak Cynthia untuk bisa nyelesain masalah gitu ya. Akhirnya di jam, ya mungkin gak di hari itu juga langsung disampaikan, tapi 3 hari atau sampai seminggu lagi baru disampaikan. Mungkin bisa jadi referensi buat kamu teman berdua ya. Karena takutnya istilahnya kalau hari itu juga kan sama-sama lagi panas tuh. Atau mungkin juga dia melakukan kesalahan tanpa kesadarannya dia gitu ya. Kalau mau kayak gitu sih, kita kalau misalnya tahu gitu ya, rasanya sih gampang sih untuk ngasih tahu di hari itu juga tanpa harus marah-marah juga. Tapi yang namanya marah itu ya kita punya ekspresi, kita punya emosi gitu ya. Itu sih yang bikin kita itu apa namanya pingin meluapkan itu. Tapi jangan lupa sih teman berdua ya, kadang-kadang kita misalnya tidak bisa mengeluarkan marah, yang ada darah tinggi entar ya. Jadi kamu bisa lampiasin marah kamu dengan cara yang lain, gak harus ke teman kamu langsung gitu ya. Kecuali teman kamu itu punya mental yang kuat, it's okay lah ya. Oke, jadi sedikit buat kamu teman berdua. So gimana sih caranya untuk marah tanpa menyakiti orang lain? Kamu ganti dari kata-katanya. Contoh nih ya, kamu keras kepala banget sih. Nah itu pada saat kita marah gitu ya. Tapi kamu bisa ganti kata-katanya seperti ini. Aku ngerasa pendapatku itu belum kedengeran. Bisa gak kita bahas pelan-pelan dan saling dengerin? Bisa diganti kata-kata seperti itu. Atau bisa juga kayak gini contohnya. Kamu tuh dikit-dikit ngomel, tapi gak tahu aku capek ya. Nah itu secara ekspresi marah. Tapi kamu bisa ganti dengan kayak gini guys. Aku baru banget selesai kerja dan lagi capek banget nih. Kasih aku waktu bentar ya buat istirahat. Jadi nanti aku dengerin kamu. Gitu. Kamu gak mau dengerin dia, tapi posisinya kamu lagi capek. Tapi kamu bisa kasih kata-kata seperti itu untuk bisa ngasih dia pengertian. Nah, ada lagi nih. Kamu gak pernah ngertiin aku ya sama sekali. Nah, itu kalau marah. Nah, kalau misalnya dengan cara tanpa menyakiti perasaan orang lain, kamu bilang aja, aku lagi bad mood nih. Takutnya kalau lanjut ngobrol sekarang, malah jadi kebawa emosi. Aku butuh waktu sendiri dulu ya, untuk nenangin diri. Jadi contoh-contohnya seperti itu teman-teman berdua, gimana caranya kita marah tapi istilahnya tidak menyakiti perasaan orang lain gitu guys. Semoga menjadi referensi buat kamu teman-teman berdua. Semoga marah-marah kamu hari ini, misalnya ada yang marah, semoga aja enggak ya. Tapi kalau misalnya ada, kamu bisa lebih menahan diri dulu untuk marah ke teman kamu, pasangan kamu, atau ke orang lain yang kamu sayangi ya. Karena apapun ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita bakal dicontoh juga sama orang lain guys.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: sepeda mas.
1: Emang boleh sepeda itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Yo, sama bro dua buat kamu yang suka yang viral-viral nih. Gue Sedi bakal share satu yang viral dulu dari seorang bocah yang ternyata ngebantu banget buka jalan untuk ambulans yang terjebak macet, guys. Waduh. Gak dapat peluang jalan dari pengendara yang lain, tapi malah ditolongin sama bocah gitu ya. Dan dengan sikap si bocah ini memberikan isyarat kepada para pengendara yang ada di depan ambulans untuk menepi dan memberikan ambulans untuk segera melintas melewati jalan yang macet ya. Tidak akan sederhana ini jadi contoh nyata kepedulian terhadap sesama, guys, terutama untuk ngasih prioritas kepada kendaraan darurat yang sedang bertugas gitu ya. Karena ini nyawa taruhannya, teman-teman berdua. Jadi wajar saja untuk diprioritaskan. Ingat ya, teman-teman berdua, kita belajar dari seorang bocah ya. Kalau memprioritaskan seorang, apalagi ambulan gitu ya, untuk bisa jalan, itu adalah hal yang benar gitu, guys. Karena ya hanya minggir loh, sebatas minggir gitu ya, untuk bisa memberikan jalan kepada orang yang lebih membutuhkan, lebih cepat penanganan kesehatan gitu ya, untuk bisa menyelamatkan nyawa orang. Karena kamu dengan minggirin kendaraan kamu saja itu sudah membantu untuk menyelamatkan nyawa seseorang, guys. Gitu loh ya. Jadi sepenting itulah kita bisa bertoleransi di jalan.

0: sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: ada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Teman Pro 2, mungkin kamu sering ngerasa ya, baterai handphone cepat drop padahal baru dipakai setahun dua tahun. Nah, bisa jadi karena kebiasaan sepele yang sering kita anggap nggak berdampak padahal bikin baterai kita cepat rusak. Misalnya nih, ngecas handphone sambil dipakai main game, tidur sambil naruh handphone di bawah bantal, atau ngecas semalaman tanpa dicek. Nah, panas dari baterai yang terus-terusan naik itu bikin umur baterai jadi pendek. Belum lagi kalau kamu masih suka ngecas handphone pakai charger KW yang murah meriah, atau nunggu baterai sampai 0% dulu baru diisi. Duh, itu semua kebiasaan yang wajib dihindari ya teman Pro 2. Yuk lebih sayang sama handphone kita, rawat baterainya biar awet dan tahan lama.

Yes, selamat pagi dua. Dan ini dia, ada mobil pickup yang ternyata sedang mengangkut telur yang mengalami kecelakaan di dekat tanjakan jembatan di daerah Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga ya guys ya. Ini terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni yang ternyata mobil pickupnya kecelakaan dan akhirnya sampai terguling dan muatannya tumpah ke jalanan guys. Nah tapi telur-telur yang di sana malah diangkut sama warga gitu guys. Jadi sasaran penjarahan warga gitu ya. Dan dalam waktu singkat telur yang masih utuh langsung habis nggak bersisa guys. Dan sampai supirnya itu gak nyangka karena mengira warga akan membantu untuk mengungutin telur. Ternyata malah dijarah guys atau diambil gitu ya. Aduh, gila sih. Jarah telur sampai 1,33 ton atau senilai dengan 26 juta rupiah ludes diambil. Dikirain mau dibantu gitu ya, ternyata dijarah sama warga sana. Gak ngerti deh, kok bisa begitu ya.

Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Bye.

0: bisnis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729. RRI Singaraja.

Nah, ada yang viral terakhir sama Pro 2 dan ini dari daerah Eropa atau negara Eropa ya. Panas ekstrim di sana itu sampai 40 derajat, guys. Gila, panas banget yang pastinya ya. Dan kali ini Eropa mendapatkan hal itu karena ya pemanasan global gitu ya. Nah, akhirnya warga di sana itu mencari cara bagaimana caranya untuk tetap bisa bertahan dengan panas yang cukup ekstrim itu, guys. Nah, salah satunya ada di kota Bern, Swiss ya. Masyarakat akhirnya bondong-bondong ke sungai Are untuk menyegarkan tubuh, guys. Akhirnya nyemplung tuh ya ke sana ya. Dan sebagai alternatif sepulang kerja, karena sampai rumah pasti lebih cepat jadinya karena mungkin kebijakan, dan mereka biasanya menggunakan tas tahan air, dry bag, untuk bisa berfungsi sebagai pelampung untuk bisa berenang di sungai, guys. Ya salah satunya ya dengan cara itu ya, untuk bisa bertahan di panas ekstrim kayak gitu. Gak kebayang deh 40 derajat kayak gimana panasnya gitu tahun 2 ya. Kita lihatnya di medsos itu ada yang sampai meleleh, ban mobil sampai meleleh juga gitu ya. Ada tiang-tiang udah pada bengkok gitu ya gara-gara panas itu, guys. Aduh, gak kebayang deh rasanya ya, apalagi manusia yang hidup dengan panas segitu. Cocok aja sampai warga yang ada di Swiss sana itu nyari sungai untuk bisa berendam, untuk bisa menahan dari panas, guys. Aduh, semoga cepat berlalu ya.